0: penanggulangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini juga.
8: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat. dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
17: Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50.

0: dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda, pendengar, mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat berlibur, selamat berakhir pekan ya. Di mana untuk mengawali pagi hari ini, walaupun sebenarnya udah di jam 5 pagi tadi ya, pukul 5 pagi tadi sudah ditemani ruang dengar Anda. Tapi kita untuk saat ini update dulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak, di mana informasi ini saya dapatkan dari kanal YouTube CCTV lalu lintas di sub Kota Pontianak ya, di mana pemantauan saya ada beberapa channel, kalau nggak salah sampai 5 channel ya, bisa Anda cek ya, karena kalau kita totalkan banyak sekali ya CCTV yang bisa kita pantau ya pendengar. Kita cek dulu dari CCTV Jembatan Kapuas 1, di mana di sini terpantau lalu lintas ya pendengar, terpantau ramai lancar, di mana dominasi kendaraan roda 2 ya, dan juga sama halnya dengan dari sisi duplikasinya juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Mengingat ini Jembatan Kapuas 1 juga, tentu tidak ada mobil-mobil besar seperti itu ya pendengar ya. Pastinya berbeda juga mungkin dengan Jembatan Kapuas 2. Setidaknya mungkin di sana ada ya setidaknya mobil yang lebih besar daripada mobil pribadi ya, entah truk dan sebagainya seperti itu. Tapi kembali lagi, walaupun di Jembatan Kapuas 1 terpantaunya kendaraan-kendaraan kecil, roda 2, roda 4 seperti itu mendengar ya, tapi kembali lagi kewaspadaan kita juga tetap harus ditingkatkan. Jangan lupa pakai masker juga ya, karena di sini saya lihat-lihat walaupun tidak banyak yang terlihat detail, tapi terlihat juga banyak yang alhamdulillahnya pakai masker ya selama berkendara. Lalu waduh, ini kita agak lompat-lompat, nggak apa-apa ya pendengar ya. Saya ke Kota Baru, yaitu di Bundaran Kota Baru ya, di dekat SPBU itu pendengar. Pagi hari ini lalu lintas di sini terpantau cukup padat pendengar, tapi untuk di area SPBU-nya terpantau tidak ada antrian yang berarti. Jadi untuk Anda yang mau mengisi bahan bakar pagi hari ini sepertinya tidak perlu antri yang terlalu panjang ya, karena memang terkadang kalau kita mau isi bahan bakar tuh yang bikin males apa antrinya ya. Tapi karena di area sini juga ada pasar pendengar, di area pasar juga terpantau di sini cukup ramai, jadi pastikan Anda berkendara dengan perlahan di area sini ataupun area lain sebenarnya ya. Oke, kita ke sisi lainnya pendengar, kita ke harusnya tadi ke sini dulu nih, Simpang Legend kata orang ya, Simpang Tanjung Raya ya, Simpang Tanjung Raya di sini, Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2 terpantau pagi hari ini cukup ramai lancar, walaupun memang terlihat ada beberapa aktivitas yang terlihat janggal ini ya, seharusnya tidak ada di sini. Semisal kok tiba-tiba di tengah ada satu motor, ini ngapain gitu ya, karena memang di sini ada beberapa kendaraan yang terpantau sepertinya melanggar aturan lalu lintas yang ada. Dan juga terlihat ada masyarakat yang sepertinya sedang melakukan penggalangan dana juga ya pendengar, cuma memang tidak terlihat di sini ya isi bannernya seperti apa. Hati-hati selama berkendara pendengar, walaupun mungkin ada banyak contoh-contoh yang kurang baik, misalnya oh itu melanggar lalu lintas juga, saya mau ikut, nggak perlu ya, nggak perlu ikut-ikutan. Jadi kita berkendara santai aja di pagi hari ini pendengar, tidak perlu terlalu terburu-buru ya. Lanjut kita ke ini salah satu yang saya suka kalau memantau CCTV itu adalah di di Bundaran di Gulis ya. Ini adalah salah satu bundaran ataupun CCTV yang saya suka. Sebentar ya, ini saya dapat informasi nih dari rekan Ira ya. Jadi saya tadi pagi sempat bertanya apakah pagi hari ini ada car free day, mengingat ya kondisi cuaca sedang tidak baik, tidak baik-baik saja seperti itu ya. Karena memang kalau terpantau dari sini pendengar, terpantau di CCTV itu nggak ada car free day hari ini, karena biasanya kalau ada car free day itu pasti ada pengalihan arus lalu lintas ya. Dan tadi pagi kok saya lihat dari pagi kok nggak ada, belum ada penutupan jalan dan sebagainya. Ternyata benar, di sini dapat informasi dari Instagram di sub Kota Pontianak bahwa car free day untuk tanggal 23 Agustus 2026 ditiadakan ya pendengar, hingga kualitas udara membaik ya. Jadi betul ya yang saya curigai dari pagi, car free day hari ini ditiadakan sementara. Jadi untuk Anda yang mau berolahraga mungkin bisa
pilih opsi olahraga di dalam ruangan sambil nonton YouTube, senam, zumba dan sebagainya boleh gitu ya. Cuma untuk Anda yang ingin meramaikan UMKM, menurut informasi juga jajanan-jajanan di sana masih ada gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau berbelanja cari sarapan pagi hari ini juga masih bisa. Tapi kembali lagi, beraktivitas di luar ruangan jangan lupa pakai masker ya. Pendengar, itu saja beberapa pantauan CCTV yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda, di mana Anda bisa juga mengecek sendiri ya bagaimana kondisi terkini di Kota Pontianak ya. Karena CCTV ini kembali lagi bisa dicek secara pribadi oleh siapapun ya, karena ini dipostingnya di YouTube CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Itu saja pendengar yang bisa saya hadirkan. Nanti saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilansir dari rri.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada hari Sabtu kemarin, 22 Agustus 2026. Dan dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan, di mana salah satunya di kawasan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk melihat langsung perkembangan penanganan karhutla, sekaligus memastikan dukungan terhadap upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, lalu juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, lalu juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Sekretariat Kabinet Teddy Indrawijaya. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan kunjungan langsung Presiden menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Barat mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat, dan menurutnya setelah melakukan rapat bersama Presiden, rombongan kemudian melihat kondisi kebakaran di kawasan Jalan Ayani 3. Sukiryanto menyebut pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla, baik melalui pengerahan kekuatan udara maupun penambahan dukungan darat. Sebagai bagian dari penguatan pemadaman, pemerintah pusat juga akan mengerahkan pesawat terbombing untuk membantu operasi dari udara. Dan Sukiryanto menyampaikan 4 unit pesawat dijadwalkan tiba pada Sabtu sore, dan jumlah tersebut akan kembali ditambah pada hari berikutnya. Selain dukungan udara, pemerintah pusat juga menambah kekuatan di lapangan. Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran disiapkan, disertai tambahan personel sekitar 1.200 orang. Dan pengendalian api dengan metode pengepungan juga semakin diintensifkan untuk mencegah api bergerak ke wilayah lain. Menurut Sukiryanto, tambahan armada dan personel tersebut akan memberikan daya dukung yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dan ia berharap seluruh kekuatan yang dikerahkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mengendalikan penyebaran titik api. Upaya pengendalian karhutla juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca. Sukiryanto menjelaskan pemerintah sebelumnya telah melakukan penyemaian garam sebagai bagian dari upaya memicu pertumbuhan awan hujan. Penambahan bahan untuk penyemaian, lanjut Sukiryanto, juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla yang tidak hanya mengandalkan pemadaman tapi juga memanfaatkan kondisi cuaca untuk membantu mengurangi intensitas kebakaran. Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, dan pemerintah pusat, lalu juga pemerintah daerah, TNI, Polri, lalu juga petugas pemadam, relawan, hingga masyarakat harus bergerak secara bersama-sama agar kebakaran dapat segera dikendalikan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi kembali diabetes. Informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana kembali lagi informasinya, yaitu Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi Karhutla di Kalimantan Barat, di mana Presiden tiba di Bandara Internasional Supadio Kabupaten Kuburaya itu sekitar 10.50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setibanya di Kalbar, Presiden memimpin rapat penanganan Karhutla untuk menerima laporan terkini dan memastikan langkah cepat di lapangan, di mana Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Subadi Sugito bersama dengan Forkopimda Kalbar turut mendampingi kunjungan beliau. Laporan BNPB menunjukkan sejumlah titik panas terindikasi sebagai titik api dan asap, dan konsentrasi titik panas terpantau diantaranya berada di Ketapang, Kuburaya, dan Kayong Utara. Presiden kemudian meninjau langsung operasi penanganan Karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dan dalam rapat tersebut Presiden menekankan penanganan harus cepat dan terkoordinasi, serta meminta pemerintah daerah tegas menerapkan aturan untuk mencegah kebakaran berulang. Operasi terpadu melibatkan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, BPBD, dan juga masyarakat. Penanganan juga diperkuat dukungan udara melalui operasi modifikasi cuaca ataupun OMC, dan pemerintah turut menambah 1.500 personil TNI dan 6 helikopter berkapasitas besar untuk mendukung operasi pemadaman. Di mana di Kalbar, OMC sebelumnya dilaksanakan 13 hingga 17 Agustus 2026. Pelaksanaan OMC sendiri kembali terbuka pada 23 hingga 27 Agustus 2026 menyesuaikan kondisi atmosfer. Presiden menegaskan pentingnya seluruh sumber daya negara bergerak terpadu menangani Karhutla, dan untuk Kalbar, Panglima TNI dan Kapolri ditugaskan memimpin penanganan bersama pemerintah daerah. Pangdam 12 Tanjung Pura memastikan jajaran TNI siap mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan Karhutla, dan penguatan personil serta dukungan udara tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guadah negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guadah negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guadah negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda. Forum Anak Kelurahan Siantan Hilir mendorong generasi muda untuk turut menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Anak Kelurahan Siantan Hilir yang mengangkat tema Speak Up, Create More, Make an Impact di Aula Kecamatan Pontianak Utara Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan rutin ini diselenggarakan Kelurahan Siantan Hilir bekerjasama dengan Forum Anak Kota Pontianak, dan pendamping Forum Anak Siantan Hilir diikuti sekitar 25 anggota Forum Anak yang berusia 13 hingga 18 tahun. Kegiatan menghadirkan tiga materi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas anak dan remaja, yakni kreativitas konten, komunikasi efektif, dan digital marketing, serta edukasi mengenai inklusi dan disabilitas. Materi tentang inklusi diberikan sebagai bagian dari upaya Kelurahan Siantan Hilir menumbuhkan kesadaran generasi muda bahwa anak dan remaja juga memiliki peran dalam menciptakan ruang aman bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami kondisi penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai kerentanan, termasuk kekerasan, kriminalitas, stigma, diskriminasi, hingga perundungan. Peserta kemudian diperkenalkan dengan berbagai ragam disabilitas, diantaranya teman tuli, tunanetra, daksa, cerebral palsy, lalu juga disabilitas intelektual dan autisme. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana seharusnya bersikap dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Edukasi tersebut menekankan pentingnya membangun empati dan penerimaan agar penyandang disabilitas dapat merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang setara di lingkungan mereka. Suasana kegiatan menjadi makin ceria ketika peserta mendapatkan kesempatan belajar bahasa isyarat secara langsung bersama dengan teman tuli dari Maktab Tuli As-Sami, dan para peserta juga diajak mempraktikkan bahasa isyarat sederhana untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan nama, di mana antusiasme semakin terlihat ketika mereka diajak menyanyikan lagu Laskar Pelangi bersama-sama menggunakan bahasa isyarat. Di mana pendengar juga di penghujung kegiatan M. Fahrul Maulana, pemateri sekaligus ketua Yayasan Bakti Arumi Delangga Maktab Tuli As-Sami, mengajak seluruh peserta dan tamu hadir untuk membuat konten membuat komitmen, maksud kami, inklusi. Dan setiap peserta diberikan selembar kertas untuk menuliskan janji sederhana yang akan mereka lakukan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dan kertas ini kemudian ditempelkan pada pohon inklusi yang telah disiapkan oleh panitia. Beragam komitmen dituliskan peserta, mulai dari janji mau berteman dengan penyandang disabilitas, lalu juga bermain bersama, lalu juga berbagi makanan, tidak mengejek, hingga keinginan untuk mempelajari bahasa isyarat. Salah seorang peserta mengaku senang dan bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami tentang disabilitas dan merasa bingung ketika harus berinteraksi dengan orang yang memiliki kondisi berbeda. Mewakili Lurah Siantan Hilir, Sekretaris Kelurahan Siantan Hilir, Miftah Fauzan Abdul Ghani, SSTP, mengatakan pengetahuan mengenai inklusi dan juga disabilitas penting untuk disebarluaskan ke berbagai pihak. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar silahkan kunjungi rri.co.id.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Pendengar selanjutnya, atau lebih tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita bergabung untuk bersama mendengarkan siaran langsung dari Gereja Katolik Keluarga Kudus, Paroki Kota Baru, Keuskupan Agung Pontianak, di mana mangkat tema yaitu Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, bersama dengan Bapak Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo CM. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: karena engkau tak pernah gagal, dan hal ini sering engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anakmu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu agar engkau memberikan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini. Jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus putramu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat.
1: Kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gerejamu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gerejamu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Sekarang akan dikumpulkan kolekte kedua. Pengumuman hari Minggu biasa ke-21, hari Minggu 23 Agustus 2026. 1. Akan menikah secara Katolik pasangan Kevin Anthony Teguh Jaya asal lingkungan Santo Fransiskus Assisi dengan Felicia Limenkoh asal Pontianak. Bagi yang menemukan halangan untuk sahnya perkawinan tersebut di atas, harap menghubungi pastor paroki. 2. PMI Kota Pontianak bekerja sama dengan DPP Seksi Kesehatan dan WKRI Keluarga Kudus mengadakan pelayanan donor darah tanggal 29 Agustus 2026 pukul 8 sampai 11 siang di ruang Cana Ministri atau Basement Gereja Keluarga Kudus Pontianak. Seluruh umat diundang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat untuk membantu sesama. Partisipasi sukarela Anda sangat berarti. 3. Dalam rangka perayaan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Komunitas ME Distrik 11 mengadakan Jalan Sehat Merdeka tanggal 25 Agustus 2026 pukul 6 pagi di Persekolahan Gembala Baik Pontianak. Mohon partisipasi atau kehadiran umat. 4. Akan diadakan baptis bayi pada Minggu 13 September 2026. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui website paroki. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi sekretariat paroki pada jam kerja. 5. Misa arwah akan diadakan setiap bulan pada setiap hari Jumat kedua dan keempat. Umat dapat menggunakan misa ini sebagai pengganti misa arwah di rumah. Mohon dukungan kehadiran umat. 6. OMK Santo Carolus menyelenggarakan Carolus Day Competition. Adapun lomba yang akan dilaksanakan adalah lomba baca kitab suci, lomba vokal grup, dan lomba mazmur. Pendaftaran dari tanggal 18 hingga 31 Agustus 2026. Peserta sudah dibaptis, Katolik dan berasal dari lingkungan atau dari sekolah atau perguruan tinggi di wilayah paroki Keluarga Kudus Pontianak. Informasi lengkap ada pada flyer pengumuman. Demikian pengumuman, terima kasih atas partisipasi umat.
1: Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mohon dukungan dan keterlibatan untuk kegiatan Jalan Jalan Sehat, Jalan Sehat Merdeka yang diadakan oleh komunitas ME hari Selasa tanggal 25 Agustus ini. Kalau mau beli kuponnya, ada kupon berhadiah, itu hadiahnya logam mulia, ya. Nanti infonya sih sudah di sini sudah habis. Nanti kalau mau bisa di hari H di lokasi masih ada yang menyediakan. Yang kedua, kita akan membenahi basement gedung paroki. Jadi dalam waktu dekat akan dibenahi. Mungkin ada gangguan untuk kegiatan-kegiatan gereja, misalnya seperti donor darah, kemudian posyandu lansia, lalu coffee morning dan lain-lain. Jadi untuk sementara minta maaf, bisa mencari lokasi lain atau di kanopi di situ. Ya. Terima kasih kepada semua petugas yang melayani kita pada pagi hari ini. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, Allah melimpahkan keselamatan dan berkat-Nya melalui gereja. Dan kita sebagai gereja diminta untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Karena itu mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.

0: Penerus Kamaan Gender dan Inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, menjelang siang saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di hari ini, di mana kalau sudah pukul 10 lebih sedikit ya, berarti di hari Minggu kita memasuki program Idola Indonesia Layak Anak. Sebelumnya, diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa di kolom komentarnya, mungkin kenal dengan narasumber kita gitu ya, mau sapa-sapa atau mungkin mau kenalan, boleh ya di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Sudahkah Anda mendengar suara-suara lain selain suara saya? Mendengar dan pemirsa, ada kerincing-kerincing-kerincing, suara apakah itu? Itu suara kostum ya yang dikenakan oleh adik-adik berprestasi kita. Kita kenalan dulu, tapi sebelumnya kita berkenalan dengan Mama Rizka terlebih dahulu. Halo Mama Rizka.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kita panggil Mama Rizka nggak apa-apa ya? Kan mama-mamanya anak-anak. Seperti itu. Ini Mama dari mana sih tadi pagi-pagi udah ready sekali?
1: Anak-anak ikut apa? Karnaval.
0: Oh, abis
1: di museum.
0: Abis nganterin anak-anak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, lomba. Oh. Alhamdulillah, harapan 2.
0: Alhamdulillah. Ini kalau jam 10 saja sudah selesai kegiatannya, siap-siapnya tadi jam berapa, Mama?
1: Sekitar jam 4:30 gitu lah. Soalnya ribet pakaiannya.
0: Oh, iya, iya ya, ya karena udah pakai kostum-kostum macam-macam gitu yeah. Ya. Nah, ini mungkin untuk pemirsa dan pendengar kita yang penasaran, ah pakai kostum apa gitu ya, boleh nanti ditonton ya di YouTube karena di sana ada tuh pakai baju apa, kostum apa gitu ya. Lalu kita berkenalan ya setelah dari Mama Rizka. Ini orang tuanya ya, Mama ya, yeah. Dari kedua adik ini. Kita kenalan ke tengah ya, ada adik Kansa Syifa Banafsha ya, atau panggilannya adik Asya, betul? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Aduh imutnya. Dari mana tadi? Aduh nggak kelihatan kita ya. Dari mana sih tadi pagi-pagi udah cantik banget lomba. Ini?
2: Lomba.
0: Lomba. Lomba apa?
2: Karnaval.
0: Karnaval. Ini adik Asya pakai baju ataupun kostum dari mana ini?
2: Baju Dayak Desa.
1: Baju
2: Dayak
1: Iba.
2: Desa.
0: Ayo, ayo, ayo. Baju Dayak lah ya yang pasti ya. Gimana tadi kegiatan di sana, seru nggak?
1: Seru nggak?
2: Seru.
0: Seru. Oh, baik. Udah jajan belum tadi di sana?
2: Udah.
0: Udah. Ya biasa gitu ya. Jajan dulu. Setelah dari adik Asya, kita bergeser ke adik ini sang kakak ya. Betul ya. Ada Hafiza Herin. Ini selaku dari Indonesian Girl Kalimantan Barat 2025 ya, panggilannya Erin. Halo. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya sama ya, dari kegiatan yang sama.
3: Iya, sama.
0: Lomba juga tadi. Ini kostumnya dari mana ini?
3: Dari Dayak Iban.
0: Dayak Iban. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi hari ini kostumnya luar biasa gebyar sekali. Pemirsa dan pendengar, nanti kita akan tanya-tanya lebih lengkap lagi untuk kegiatannya. Tapi kita ke Mama dulu ya. Mama, ini gimana ceritanya? Kok bisa dua-dua anaknya gitu ya punya ketertarikan di dunia pageant, model gitu. Ini gimana sih? Kok bisa ceritanya awalnya gimana, Mama?
1: Kalau Asya ini kan dari kecil memang cute ya. Mm-mm. Imut, suka dandan, suka apa. Jadi dicobain masuk, ternyata suka. Mm-mm. Yang kakak ini baru SD kelas 5 baru saya masukin. Mm-mm. Karena terlihat adeknya sering juara.
0: Oh.
1: Jadi kakaknya saya masukin coba, ternyata sama.
0: Mm-hmm.
1: Yang tadinya sebenarnya kakaknya nggak suka yang namanya model-model gini.
0: Oh, berarti diawali malah dari adiknya.
1: Adiknya iya, karena adiknya centil ya.
0: Cantik
1: suka
0: ya.
1: Cantik ya.
0: Imut. Jadi awalnya itu, dari adiknya
1: baru ke kakak. Mm-mm. Tapi kalau dilihat ini kayaknya kakaknya dulu lah yang agak. Karena udah dewasa kan.
0: Udah ini ya, mungkin nanti jenjangnya ke perlombaan yang remaja gitu ya kali ya.
1: 2025 kemarin kan sempat di Indonesian Girl. Mungkin tahun depan kita di Indonesian Girl juga. Tapi versi yang remaja.
0: Okay.
1: Kalau yang kemarin kan masih anak.
0: Masih anak-anak ya di 2025 itu.
1: Indonesian Girl anak, yang ini remaja saya masukin. Tahun ini insya Allah masuk Miss Teen.
0: Oke, baik.
1: Semoga juara.
0: Banyak ya kegiatannya ya, luar biasa ini.
1: Banyak.
0: Yang menjadi pertanyaan ini, Mama, kadang kan orang tua itu kalau ngehandle anak-anak lah nih ya, sekolah hari-hari aja udah repot, bangun pagi, siapin sarapan, sekolah apa segala macam. Nah, ini tambah kegiatan lagi, berarti gabung sanggar juga biasanya.
1: Iya,
0: nah,
1: masuk sanggar.
0: Sama ya.
1: Sama.
0: Nah, itu tuh gimana sih mengatur waktunya, apakah tidak lelah orang tua gitu ya mendampingi. Anaknya bukan hanya ini lagi ya, masih ada si
1: adik
0: lagi ya. Ini gimana bagi waktunya, Ma?
1: Ya, pulang sekolah itu kan pasti les ya.
0: Itu les.
1: Pulang les, istirahat sebentar. Kalau ada, kan sanggar itu kan seminggu dua kali. Dan di hari libur, nggak di hari sekolah. Kecuali Sabtu minggunya mereka ada lomba. Baru harinya Selasa, apa Kamis atau Jumat. Kalau nggak ada lomba ya hari Sabtu atau Minggu latihannya. Jadi bisalah diatur waktunya.
0: Baik, seperti itu. Jadi berarti adik-adik ini juga cukup banyak dan padat ya aktivitasnya.
1: Padat
0: ya.
1: Padat sekali.
0: Ayo kita tanya-tanya juga deh nih ke Erin nih. Erin, gimana membagi waktu? Sekarang udah kelas berapa, Erin?
3: Udah kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP, sekolahnya di mana?
3: Di SMP Negeri 1.
0: SMP Negeri 1. Gimana sih bagi waktunya, kalau pagi ngapain, nanti siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain? Coba gimana?
3: Kalau misalnya enggak ada lomba sih, kadang paginya sekolah kan kayak biasa. Terus siangnya pasti les. Terus malamnya free ya, main
0: santai lah ya, istirahat. Ini Bang Operator nanti boleh dibantu ya, mic-nya Kak Erin-nya dimajuin kali ya. Oke, seperti itu. Jadi memang banyak ya aktivitasnya ya, dari pagi sampai sore padat lah, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau untuk membagi waktu dengan mungkin ya namanya kan orang anak-anak remaja nih ya, pasti kan, aduh, kemana ini? Operator saya harus kemana? Ke sini? Oh, baik-baik. Ini gimana membagi waktunya antara bermain juga? Maksudnya kan usia-usia remaja nih mau jalan ke sana, mau jalan ke sini juga ya, Mama ya. Kita kan pernah remaja. Itu gimana nanti bagi waktunya lagi?
3: Biasanya sih pulang sekolah main ya biasanya, tapi jarang-jarang.
0: Oke, memang lebih banyak di rumah juga ya.
3: Iya.
0: Kalau pulang sekolah jam berapa? SMP sekolah kayaknya sore ya?
3: Iya, jam 2:30 biasanya.
0: Wah, sore lagi. Nanti kalau misalnya ada mau lomba Sabtu minggunya, berarti setidaknya ada latihan lagi?
3: Ada
0: latihan lagi, itu sampai jam berapa biasanya?
3: Biasanya kalau latihan itu jam 2 sampai jam 4 gitu biasanya.
0: Oke, baik ya. Setelah itu jam 5, kata adeknya berbisik-bisik jam 5. Seperti itulah ya untuk kegiatannya. Jadi memang bisa dibilang cukup padat gitu. Lalu juga kita ke ini deh, Kak Adik Asya. Adik Asya, halo.
2: Halo.
0: Ini kenapa suara saya jadi kayak hilang-hilang gini sih, Bapak? Adik Asya sendiri kelas berapa sekarang?
2: Kelas 3
0: SD di mana?
2: Di Bawah Mai.
0: Di Bawah Mai, baik. Itu biasanya bangun jam berapa? Sekolah nanti pulang apa segala jam berapa?
2: Bangun jam 5.
0: Bangun jam 5 awal ya. Oke, setelah itu sekolah berangkat jam 6:30 atau jam berapa?
1: Berangkatnya jam 6 lewat 15, karena kalau bawa Mai kan 6:30 udah.
0: Oh, udah masuk.
1: Ya.
0: Oh, oke, baik-baik. Setelah itu pulang jam berapa?
2: Pulang adiknya? Jam 2.
0: Wih, siang juga ya? Ya Allah. pulangnya jam 2. Setelah itu ngapain lagi di rumah?
2: Les
0: apa?
2: Biasanya ngaji di rumah. Les mapel.
0: Oh, les pelajaran lagi
2: ya.
0: Habis itu pulangnya lagi jam berapa?
2: Biasanya jam 5.
0: Jam 5, ya ampun dah sore banget. Baik ya. Setelah itu ngapain lagi sampai ke malamnya? Istirahat,
2: malamnya,
0: belajar?
2: Malamnya mandi dulu. Habis itu beresin buku. Lanjut. Bukan. Siapin baju-baju buat besok sekolah.
0: Nah, itu
2: habis itu tidur.
0: Habis itu tidur. Nah, itu kan untuk kegiatan sehari-harinya ya, Asya ya. Nah, kalau misalnya mau ada lomba, itu gimana tuh? Habis sekolah berarti enggak les lagi atau gimana?
2: Enggak.
0: Oh, diganti dengan ini latihan.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau latihan biasa selesainya jam berapa?
2: Jam
1: tergantung. Kalau mau lomba kadang-kadang sampai jam 5, setengah 6.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Jadi bisa sampai sore sekali.
1: Iya. Pokok sampai rumah setengah 6 tuh udah.
0: Udah capek dah ya. Udah iya. Istirahat.
1: Mandi, makan abis itu ya. Tidur.
0: Baik-baik seperti itu. Nah, Mama ini gimana sih bentuk apa ya supportnya mungkin. Terkadang kan ya kita sebagai orang tua ya senang-senang aja gitu. Tapi mungkin dari pihak lain misalnya dari papanya atau keluarga besar bentuk supportnya seperti apa?
1: Kalau keluarga besar senang ya. Karena memang dari neneknya juga model.
0: Oh baik, keturunan.
1: Terus, iya. Terus yang baju-baju juga disiapin sama omnya, sama sepupu saya. Mm-mm. Yang desainernya, make upnya semua dari mereka.
0: Oke, berarti memang sudah full support dari keluarga.
1: Iya, support sama sekali. Kita nggak jahit di luar, kita nggak make up di luar, semua udah dari
0: keluarga. Baik, seperti itu. Dan ini berarti diajarin dari kecil sekali.
1: Iya, ini dari TK.
0: Dari TK, usia 5 tahunan lah ya.
1: Iya.
0: 5 tahunan. Kalau untuk kakaknya?
1: Kakaknya dari SD.
0: Dari SD, sudah diajarin gitu ya untuk masuk dunia model ataupun pageant. Yang satunya yang paling kecil?
1: Enggak.
0: Emang tidak ke arah sana ya.
1: Soalnya cowok.
0: Ya, biasanya kan ada juga cowok yang ini ya, yang mau gitu ya jadi model dan sebagainya. Tapi enggak ya, memilih jalan yang berbeda dari kedua kakaknya. Baik, seperti itu. Nah, selain itu, Mama juga kan sekarang sosial media juga sudah berkembang ya. Ini anak-anaknya juga ada. Digunakan sosial media juga?
1: Ada.
0: Pribadi atau seperti apa?
1: Pribadi, tapi saya yang, omnya yang megang.
0: Oh, dihandle oleh walinya lah ya. Itu kegiatan, itu isi kontennya apa-apa saja?
1: Kegiatan mereka lomba, make up, mulai dari make up, pakai baju, lomba, sampai mereka juara, itu semua masuk di IG-nya masing-masing.
0: Punya Instagram masing-masing, itu ya di sanalah semua kegiatannya.
1: Karena
0: ya.
1: Dari media sosial kan mereka dikenal. Terus kakaknya kemarin juga sempat dipanggil di Sporapar Kuburaya untuk show baju. Ya lumayan ya.
0: Iya, jadi dari sana
1: dapat,
0: ya. Baik, sudah mengembangkan karirnya ya di usia sedini mungkin. Sosial medianya apa sih, Mama?
1: Kalau Hafiza titik Herin ya, dot Herin. Kalau ini Kanza dot Ashifa.
0: Oke, baik. Boleh dicek ya. Pemirsa dan pendengar mungkin ada yang penasaran seperti itu ya dengan aktivitas dari kedua adik berprestasi ini, boleh dicek sosial medianya. Di Instagram aja ya, Mama, atau
1: boleh.
0: Ada di TikTok juga?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Sejauh ini di Instagramnya untuk mengupdate kegiatannya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita, pemirsa dan pendengar. Pastinya juga banyak sekali kita mau tanya-tanya lomba-lomba yang sudah diikuti, lalu mungkin yang akan datang kegiatannya apa saja. Tapi nanti ya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dengerin semua lagu baru aku di mini album aku Hari Yang Indah. Udah bisa didengerin atau di streaming.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Idola Indonesia Layak Anak, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042, masih dengan tema kita yaitu menemukan potensi anak lewat dukungan keluarga. Ya, tadi kita sudah tanya bagaimana support keluarga, support dari mamanya terutama seperti apa ya, yang rela bangun subuh-subuh untuk mempersiapkan anaknya, dan juga anaknya juga pastinya memang sudah berprestasi. Mendengar ya, tadi sudah kita berbincang bersama dengan Mama Rizka. Selanjutnya saya mau tanya-tanya ke adik Erin nih, terakhir kegiatan apa yang diikuti?
1: Terakhir maksudnya kegiatan
0: untuk
1: hari
0: kegiatan
1: ini?
0: Besarnya ya, Indonesian Girl itu ya, di tahun 2025. Itu gimana ceritanya bisa ikutin event itu? Taunya dari mana?
1: Taunya dari pertama tuh ikut ajang Putri Anak Kota Pontianak dulu. Terus lanjut ke Kalimantan, Putri Anak Indonesia Kalimantan Barat. Baru dipilih jadi Indonesia's Girl Junior Kalimantan Barat.
0: Okay. Berarti cukup panjang. Prosesnya ya, sampailah ke Indonesian Girl Kalimantan Barat 2025. Itu sepanjang itu rangkaiannya membutuhkan waktu berapa lama? Berapa bulan itu?
2: Dua minggu
0: ya, Mama ya? Oh, nggak terlalu lama. Berarti memang gercep ya, dari step ini ke step ini ke step ini gitu.
2: Dari step-stepnya itu, pakaiannya semuanya harus disiapkan.
0: Seperti yang di flyer kita ini?
2: Iya.
0: Seglamor ini pakaiannya ya. Luar biasa.
2: Dari glamornya, dari kulturnya, itu ada.
0: Baik-baik seperti itu. Dan untuk Indonesian Girl Kalimantan Barat 2025 ini berarti udah tingkatnya nasional ya? Oh, mewakili Kalimantan Barat. Waktu itu kegiatan lombanya di mana?
1: Di Jakarta.
0: Ya. Itu di Jakarta berapa hari waktu itu?
1: Seminggu lebih.
0: Mama ikut juga?
2: Iya.
0: Oh, sepakat ya Mama ya, mendampingi. Itu waktu itu kegiatan di perlombaannya itu harus ngapain aja, unjuk kebolehan apa?
1: Itu ada prakarantinanya juga. Sekitar 4 harian, terus grand final.
0: Untuk karantinanya seperti apa tuh kegiatan hari-harinya?
1: Ada beauty class, terus ada koreografi, ada bakat. Catwalk class, terus ada bakatnya juga.
0: Okay. Kalau untuk bakatnya sendiri waktu itu apa?
1: Kalau di Indonesia Girl tuh nggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, nggak ya, nggak yang kayak harus tunjuk apa gitu, nggak gitu ya, baik seperti itu. Lalu untuk di finalnya ditanya-tanya juga nggak atau gimana modelnya kalau untuk Indonesian Girl ini, atau catwalk aja tuh seperti apa sih? Ceritain dong di malam finalnya ya.
1: Di malam finalnya tuh nggak ada ditanya-tanya sih, cuman kayak runway biasa aja.
0: Runway aja gitu, baik. Dan itu seluruh Indonesia ada ya?
1: Seluruh Indonesia.
2: 33 provinsi.
0: Iya, dan bangganya kita Kalimantan Barat loh ya, diwakili oleh adik Erin ini. Dan selesailah kegiatan itu. Nah, kedepannya ada lomba-lomba apa lagi atau pageant-pageant apa lagi yang akan diikuti?

0: Kartini juara satu.
1: Oh,
0: Putri Kartini Kalimantan Barat. Terus apa pelajar?
2: Duta pelajar
0: Duta
2: Indonesia.
0: Pelajar Indonesia.
3: Duta pelajar.
0: Apa ya? Banyak sih.
2: Bingung.
3: Setelah itu tuh rangkaian kegiatannya lagi banyak lagi yang diikuti. Dan untuk mungkin pageant-pageant yang lain ada minat ngikutin lagi enggak?
2: Enggak, belum.
3: Kita tunggu nanti kabarnya mama ya, nanti enggak lama ternyata tiba-tiba posting ini kegiatan baru lagi. Nah, kalau untuk adik Asia sendiri, kegiatan terakhir selain hari ini, lomba-lomba apa yang paling diingat?
4: Kemarin lomba apa ya?
3: Apa? Enggak tahu. Coba tanya ke mama. Coba tanya ke mama deh.
4: Di Langkau ya?
0: Iya, juara satu.
3: Langkau etnik.
0: Langkau etnik.
3: Juara satu. Itu untuk apa itu? Kegiatan apa itu?
0: Gawai daya.
3: Oh, di gawainya. Iya. Fashion show juga.
0: Fashion show juga.
3: Ingat enggak waktu itu pakaian apa, Asya?
4: Pakaian baju.
3: Baju apa?
4: Ngepan Marit.
0: Ngepan Marit.
3: Oh.
0: Baju daya Iban.
3: Baju daya Iban iya. Juga. Gimana rasanya ikut lomba sih, Asya? Apakah deg-degan, apakah takut, apakah senang, apakah apa?
4: Senang aja.
3: Senang aja. Kok senang sih? Kenapa senang? Orang tuh biasa kalau lomba takut loh. Kenapa Asya
4: lepas
3: senang?
4: Lepas pengumumannya aja takut.
3: Oh. Selain itu udah kayak main-main kali ya, banyak temennya. Tapi kalau untuk Asya sendiri pengen ikut lomba apa sih ke depannya? Pengen ikut lomba apa gitu?
4: Apakah casual sama? Gitu deh.
3: Casual tuh gimana?
4: Kayak baju apa ya?
3: Baju yang nggak baju adat gitu.
0: Yang bukan
3: pageant. Oh, pengennya kayak gitu.
4: Iya.
3: Seperti itu. Kalau untuk kegiatan pageantnya memang belum ya, Mama ya, kalau untuk Asya ya.
0: Untuk Asya kayaknya pageantnya belum karena masih kecil kan. Jadi saya kalau Asya saya ikutin yang casual dulu. Terakhir aja yang kemarin di Langkau. Ya alhamdulillah kata orang juara satu lumayan lah.
3: Itu lawannya juga.
0: Lawannya ya lumayan.
3: Peserta-peserta lainnya iya, banyak juga ya.
0: Bajunya pun juga bagus-bagus. Tapi kita memang inspirasi tuh kalau baju tuh lain dari yang lain.
3: Kenapa itu?
0: Karena kalau baju daya kan Iban kan banyak dari desa apa gitu kan. Jadi kita cari tuh yang memang benar-benar belum ada dipakai lah. Kayak baju kemarin dia pakai kan Iban Nipan Marit kan. Jadi itu baru Putri Indonesia yang pakai. Jadi terinspirasi mau pakai kayak gini karena di anak-anak kan belum ada gitu. Ya udah saya pakaikan itu, saya minta buatin itu.
3: Baik, seperti itu. Dan Mama, dalam persiapan ini seperti apa sih? Mama kan juga untuk mengikuti kegiatan pageant, modeling, dan sebagainya ini butuh sewa pakaian lah pasti. Lalu make up apa segala kan juga harus ada modal dan sebagainya. Itu persiapannya seperti apa sih, Mama?
0: Kalau kita tuh memang mayoritasnya model ya. Jadi semua disiapkan dari sepupu saya, kebetulan juga desainer, terus dia bisa make up, jadi ya udah semua saya serahin ke dia. Pokoknya saya tahu hari ini anak ini lombanya ini, mereka yang buat.
3: Baik seperti itu ya untuk persiapannya. Memang keluarga full dukungan
0: dunianya
3: ya.
0: Dunianya memang dunia fashion ya.
3: Baik seperti itu. Tapi Ma, kalau untuk menghandle anak-anak terutama mungkin ya kayaknya dua-duanya deh, Asya sama Erin nih, mengatur moodnya gimana? Kadang kan anak-anak ada yang malas, nggak mau, capek, apa segala macam, itu gimana Ma?
0: Yang agak ribet Asya ya.
3: Langsung ketawa tuh kayak itu sering terjadi. Gimana?
0: Yang ribet tuh agak Asya. Karena tuh? Kadang kita udah daftar terus dia nggak mau. Embel-embelnya ada pasti ya, kalau juara ini kita beli ini ya.
3: Gitu. Dijanjikannya apa?
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kalau kakaknya sih mungkin dia udah paham ya. Ini kedepannya ini kalau kamu ikut lomba ini kamu jadinya ini. Kayak kemarin Indonesian Girl sama dia kan pernah top model Kalimantan Barat nih, nanti kamu tuh begini ya memang. Jadi waktu dia top model itu ya kayak kemarin dia diundang di Sporapar, dia diundang sama kemarin di mana kantor gubernur ya, pendopo pakai berkain. Nah dia udah itu jadi paham. Okay, kalau adiknya belum,
3: ya, belum memang, paham. Wah, masih seneng-seneng juga kali ya. Oh, Mama ya masih seneng-seneng juga untuk adiknya gitu. Mau persiapkan mental juga kali ya untuk dicetak seperti sang kakak gitu ke depannya. Nih pertanyaan juga nih untuk Erin juga nih, sudah menjelang ya sudah remaja sekarang, sudah remaja nanti ke dewasa. Untuk kegiatan ataupun lomba-lomba kayak gini nih emang pure kesukaan, kesenengannya, atau mungkin teman-temannya, faktor teman-temannya ikut lomba atau seperti apa sih Erin?
2: Kesukaan sih biasanya kan.
3: Emang suka gitu?
2: Iya, emang suka. Mm-mm. Ikut lomba-lomba kayak gitu.
3: Nggak ada kayak malu, canggung, takut gitu?
2: Kalau takut sih pasti ya, pas pengumuman lomba tuh pasti.
3: Emang dua-duanya takutnya di pengumuman aja, sisanya semua
0: persaingannya ramai.
3: Karena kontestannya ramai gitu. Terus-terus gimana? Kalau untuk persiapannya sendiri, biasanya selama persiapan itu yang paling berat atau yang paling bikin deg-degan gitu. Kalau dalam proses persiapannya, biasanya Erin seperti apa? Apakah mematangkan untuk catwalknya?
2: Harus dimatangkan lagi.
3: Itu aja ya. Iya. Kalau Erin sendiri ngerasa yang paling sulit dari dunia modeling dan dari pageant ini apa, yang paling susah lah gitu?
2: Apa ya? Kayak public speaking mungkin.
3: Public speaking mungkin.
0: Masih malu dia.
3: Iya, masih malu-malu ya. Emang anaknya pemalu kali Mama. Kenapa sih susah?
2: Karena kan kayak tapi ya gimana yang dimong-ngomongin gak tahu.
3: Karena emang
2: susah.
3: Emang susah, ngerasa agak susah ya.
0: Kadang kan hafal, kalau dihafal tuh kan
2: banyak, udah harus itu ngapalinnya.
0: Di begitu di atas panggung kan down. Seharusnya kan enggak harus dihafal. Memang udah dari pikir sendiri gitu kan.
3: Tapi kan masih usia muda juga ya Mama ya. Maksudnya kedepannya tentu masih punya banyak sekali peluang-peluang gitu, ini sambil belajar juga. Nah kalau untuk Asia sendiri yang paling susah, ya nggak apa-apa ditiupin kayak keong aja mic kita. Ngantuk.
4: Iya.
3: Bangun jam berapa tadi kok ngantuk jam segini?
4: Tadi jam 6:30.
3: 6:30 loh. Kata mamanya 6:30.
0: Di mobil gini lagi.
3: Oh, udah ngantuk, udah capek ya.
4: Soalnya tadi enggak buka HP.
3: Oh, itu mama yang bikin ngantuk karena enggak main HP.
0: Enggak boleh
3: ya. Nah, kalau untuk Asia sendiri yang paling susah kalau jadi model tuh apanya sih Asia?
4: Sama, public speaking juga.
3: Oh. Lah ini bagus public speaking.
4: Enggak.
3: Kenapa susah? Apa harus hafalan juga atau apa?
4: Iya, harus hafalin. Jadinya susah
3: untuk menghafal ya. Nah ini Mama seperti apa melihat anak ini kan sudah curhat nih, kesulitan yang mereka lalui adalah ya di public speaking. Bentuk supportnya untuk bisa nge-support supaya public speakingnya bisa matang seperti apa Mama?
0: Kalau untuk Erin ya, untuk Erin tuh kadang-kadang saya, kita ngomong,
3: ngobrol
0: tapi yang temanya tema untuk dia lomba. Nah kalau Asia
4: apa?
0: Udah. Kalau Asia itu saya ajak bicara juga, terus saya ajarin gimana dia ngadepin juri. Tapi terkadang kalau Asia memang agak tegang.
3: Lebih ke Asia.
0: Karena apa ya? Umurnya ya kali ya.
3: Masih kecil.
0: Memang kadang kayak waktu lomba di mana gaya itu kan ada public speakingnya. Nah dia itu masih malu
3: untuk memulai. Gitu ya.
0: Nah kalau kakaknya sih udah lumayan lah.
3: Bentuk public speakingnya itu gimana sih? Apakah mereka harus kayak menjawab pertanyaan atau mungkin membaca puisi atau apa sih modelnya?
4: Enggak.
0: Tema bajunya.
3: Oh, lebih menjelaskan pakaian ini apa ini gitu ya.
0: Ini apa bajunya apa, yang digunakannya apa itu.
3: Untuk memperkenalkan lah ya. Itu yang agak susah, makanya tadi ngafal ya. Oh iya betul juga.
0: Sebenarnya kalau enggak dihafal, nalar sendiri sebenarnya bisa.
3: Karena nyebutnya susah kali ya. Kan bahasa misalnya ini pakai pakaian Dayak apa gitu kan agak susah ya. Bisa dimengerti. Nah itu biasanya Mama membutuhkan waktu berapa lama lah untuk persiapan?
0: Kalau untuk Erin sih 2 hari.
3: Wis mantep ya, 2 hari ya.
0: Kalau sambil mereka pergi sekolah tuh sambil kita. Ini kalau ditanya gini gimana nih? Ya gitu. Kalau Asia lumayan Lumayan.
3: Agak lama persiapannya.
0: Lumayan sabar.
3: Oh, iya, tentu saja. Nah, Ma, biasanya dari tahu ada lomba sampai hari H lomba itu tuh membutuhkan persiapan berapa lama sih?
0: Kalau kan kita di sanggar ya, Mbak. Mm-hmm. Sanggar itu kan kadang kalau misalnya ada lomba kan langsung di-share di grup. Uh-uh. Nah, misalnya seminggu, mm-hmm. kadang-kadang udah kita persiapkan dah semuanya.
3: Mm-hmm. Seminggu itu singkat ya sebenarnya, singkat, ya.
0: Tapi kita punya desainernya.
3: Punya tim yang sudah sangat solid.
0: Pokoknya dah itu semua.
3: Kalau untuk pakaian sendiri, kalau untuk perlombaan tuh biasanya ada temanya ya, Mama? Atau
0: ada.
3: Gimana?
0: Oh, okay. Kalau ini kan budaya Kalimantan Barat.
3: Oke, okay, temanya seperti
0: temanya
3: itu.
0: Iya.
3: Baru di Mama ya, yang misalnya kira-kira iya. enaknya bajunya apa?
0: Saya okay. maunya daya ini, nanti ini gitu. Okay. Dari omnya udah. Oh ini gitu.
3: Oh baik seperti itu. Kembali lagi memang support keluarga ya, mamanya bukan hanya mama sendiri nih yang support gitu. Seperti itu ya. Dan kalau sudah selesai lah dengan perlombaan, nah itu apa yang dilakukan? Kalau misalnya belum ada lomba nih, apakah ya tetap ke sanggar, latihan atau menunggu atau seperti apa?
0: Tetap latihan. Mm-hmm. Karena kalau mereka nggak latihan nanti di panggung itu mereka pasti
3: canggung lagi, iya. apa kaku gitu.
0: Iya. Kalau nggak dilatih terus tuh
3: biasa,
0: kadang-kadang
3: betul.
0: Iya. Jadi ini seminggu tuh harus dua kali memang. Mm-hmm.
3: Dan ini lomba paling dekat apa, Ma, setelah ini?
0: Tanggal 30. Minggu depan.
3: Oh iya, ini sudah 23. Ada lomba apa itu?
0: Bang BTN.
3: Oke, okay. Kegiatan apa? Fashion show juga, lomba
0: fashion
3: kostum
0: show
3: juga.
0: Di gaya.
3: Oke, okay, baik. Seperti kita tunggu ya nanti update-nya di sosial medianya ya, Ma, iya. ya untuk dan dua-duanya ikut. Sepaket.
0: Harus
3: sepaket ya, dua-duanya ikut. Tapi di kelas yang berbeda pastinya ya, karena satunya sudah ini kan Dek Erin sudah remaja.
0: Iya.
3: Masih anak-anak, baik seperti itu ya. Baiklah pemirsa dan pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir. Tapi kita akan rehat dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Baik pemirsa dan pendengar, kita sudah sampai segmen terakhir untuk Indonesia Layak Anak ya, dengan tema kita adalah menemukan potensi anak lewat dukungan keluarga. Kita sapa-sapa juga pemirsa dan pendengar kita yang bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ada Indra Suharya 9643. Lalu ada Blue 3 Berry. Halo. Lalu ada Luciana juga, Luciana M 15. Halo, katanya halo juga ya. Dan terakhirlah ya, pemirsa dan pendengar nih, adik-adiknya juga sudah kedinginan di ruangan kita, jadi kita agak buru-buru sedikit. Mama, ini mungkin bisa disampaikan, adakah saran-saran mungkin yang ingin disampaikan kepada orang tua di luar sana yang ingin memberikan support terbesarnya lah untuk anak ini, gimana sih Mah? Silakan.
1: Untuk orang tua yang anaknya punya bakat seperti anak saya nih, jangan dijadikan mereka tuh, jangan dijadikan beban. Terus kalau misalnya juara nggak juara itu urusan itulah ya.
0: Gak apa-apa.
1: Jangan dimarah gitu loh. Terkadang ada orang tua yang anaknya nggak bisa dimarah di depan-depan, itu nggak boleh. Karena itu apa ya, mental ya. Mental anak kalau kita jadiin dia beban itu makin drone. Kalau saya, kalau mereka belum juara, dicoba lagi. Saya nggak akan marah. Justru saya bilang ini buat pelajaran kamu, di mana salahnya kamu, kita belajar.
2: Iya.
1: Nah, iya.
0: Oh, iya seperti itu ya. Ya
1: saya nggak mau marah karena terbaiknya dia ada yang lebih baik lagi gitu kan.
0: Baik, seperti itu. Anak berprestasi suruh banyaknya mama ya. Baik. Kalau ke Erin, harapan ke depannya dan pengen ikut lomba apa mungkin? Silakan.
3: Harapannya sih semoga lah ya nanti itu semoga acaranya terus lancar ya, terus ya kayak hobinya enggak putus-putus, tetap di modeling terus.
0: Baik, amin, amin, amin ya. Semoga kita tunggu kabar baik selanjutnya ya mama ya, ikut lomba-lomba lainnya. Terakhir untuk Asya, kedepannya pengen ikut lomba-lomba apa lagi? Silahkan.
4: Apa ya?
0: Apa? Mau ikut lomba apa lagi kedepannya?
4: Kedepannya lomba.
1: Banyak lomba lah ya.
4: Iya, banyak. Pokoknya itulah.
0: Pokoknya itulah dan pokoknya itulah ya. Baik, semoga sukses selalu untuk adik Asya dan juga kakak Erin ya. Dan juga mama, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya. Mana ini baru selesai kegiatan lomba, udah ngantuk, udah kedinginan, udah lapar. Terima kasih banyak ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya bersama dengan narasumber-narasumber di siang hari ini, Anda bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mama Rizka, lalu ada adik Hafizah Herin dari Indonesia Girl Kalimantan Barat 2025 dan juga adik Kansa Ashifa Banaf Ashafa. Terima kasih ya, susah namanya, saya udah bilang tadi ya, Kansa
1: Ashifa
0: Banafsa.
4: Kamu belum terbiasa panggil nama saya.
0: Iya, besok kita biasakan ya untuk memanggil nama si adik ya, yang merupakan model cilik dari Kalimantan Barat. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Dadah.
0: Dadah.
4: Dadah. Ayolah.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Tersebut menjadi lokasi favorit warga kota selain itu. Di suasana Pantai Jago.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Sam Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurting. It's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi umum. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 5 sore, dan tentunya dalam rangkaian Pontianak siang ini dan juga sore ini yang nantinya akan kami lengkapi dengan informasi di siang hari Anda dan juga sore hari Anda pendengar. Dan kami informasikan juga nanti akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang di siang hari ini pendengar, tapi akan kami lengkapi juga dengan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Di mana di siang hari ini kaitannya dengan kabut asap yang pekat menyelimuti wilayah Dusun Semata, Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas pada hari Minggu 23 Agustus 2026 berdasarkan informasi yang diperoleh dari akun Instagram Sambas Informasi, dan kondisi udara di daerah tersebut sangat memprihatinkan pendengar. Jadi dalam unggahan video yang dibagikan oleh akun tersebut terlihat pandangan atau pemandangan jalan desa gitu ya, yang tertutup kabut asap yang sangat tebal, bahkan jarak pandang pun sangat terbatas pendengar. Jadi sehingga ini menyulitkan pengendara yang melintas. Bahkan beberapa anak terlihat harus menerjang kabut asap untuk pergi ke sekolah gitu ya. Dan hingga berita ini diturunkan, pendengar, belum diketahui secara pasti penyebab kabut asap tersebut, namun dugaan kuat mengarah pada kebakaran hutan dan lahan. Jadi kondisi kabut asap ini tentu sangat mengganggu aktivitas warga, selain mengganggu jarak pandang juga. Kabut asap ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan tentunya pendengar, ya, seperti ispa gitu ya, iritasi mata dan juga batuk. Dan di sini warga setempat juga dihimbau untuk tetap waspada dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi pihak pemerintah juga diminta untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi yang namanya masalah kabut asap tersebut agar tidak semakin parah dan berdampak buruk bagi kesehatan warga. Itu dia informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025, telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT2 RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah

0: mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi berikutnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu lalu di tanggal 22 Agustus 2026. Jadi dalam kunjungannya, Presiden meninjau secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yang mana salah satunya di kawasan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melihat langsung perkembangan penanganan karhutla sekaligus memastikan dukungan terhadap upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Dan Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan di sini Wakil Bupati Kuburaya Sukirianto mengatakan bahwa kunjungan langsung Presiden menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Barat ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat. Dimana menurutnya, setelah melakukan rapat bersama dengan Presiden, rombongan kemudian melihat kondisi kebakaran di kawasan Jalan Ahmad Yani 3, dan Sukirianto juga menyebut pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla, baik melalui pengerahan kekuatan udara maupun penambahan dukungan di darat. Dan sebagian dari penguatan pemadaman, pemerintah pusat juga mengerahkan pesawat waterbombing untuk membantu operasi udara, dan Sukirianto juga menyampaikan 4 unit pesawat dijadwalkan tiba pada Sabtu sore, dan jumlah tersebut akan kembali ditambah pada hari berikutnya. Jadi selain dukungan udara, pemerintah juga menambah kekuatan di lapangan, jadi sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran akan disiapkan disertai dengan tambahan personel sekitar 1.200 orang. Lalu pengendalian api dengan metode pengepungan juga akan semakin diintensifkan untuk mencegah api bergerak ke wilayah yang lain. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025 telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari grup.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya grup di provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Presiden Prabowo menambah helikopter tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
3: Pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok, yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat.
2: Sekolah di Pontianak kembali libur imbas kabut asap.
4: Kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat pada Sabtu pagi, dan kita simak laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
6: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok, yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
6: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
7: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, barang ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 atau semoga aja tanggal 22 besok bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya, kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
6: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat Casa A2117 untuk memperkuat operasi udara. Kedatangan armada udara TNI AU ini diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
6: TNI Angkatan Udara terus berupaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya mengoptimalkan operasi pemadaman melalui waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC, TNI Angkatan Udara melalui Lanut Supadio kembali memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, pesawat Kasa A2117 tersebut merupakan pesawat dari Skadron Udara 4 yang bermarkas di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Kehadiran pesawat ini di Kalimantan Barat memiliki tugas khusus untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau UMC sebagai bagian dari upaya terpadu dalam penanganan karhutla.
7: Sore ini akan ada satu pesawat dari TNI Angkatan Udara, yaitu pesawat Kasa dengan T number 2117. Akan mendukung untuk melaksanakan OMC atau modifikasi cuaca. Ini adalah salah satu kontribusi dari nyata dari TNI Angkatan Udara dalam ini untuk mendukung kegiatan ini. Secara keseluruhan Angkatan Udara kami dapat informasi ada 3 spot yang akan didukung dengan pesawat Kasa ini. Yang 2 ada di Kalimantan, yaitu di IKR atau di Palangkaraya, dan 1 di Kalbar ini.
6: Dan Lanut Supadio menjelaskan pengerahan alutsista tersebut menjadi langkah strategis TNI Angkatan Udara dalam memperkuat dukungan operasi udara untuk membantu mengendalikan potensi karhutla di Kalimantan Barat. Melalui dukungan OMC, upaya penanganan tidak hanya dilakukan ketika api telah muncul, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kondisi cuaca yang mendukung pencegahan dan juga pengendalian karhutla. TNI Angkatan Udara melalui Lanut Supadio akan terus memberikan dukungan maksimal dalam penanganan karhutla dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan juga sarana yang ada. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan kembali berita di siang hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak kembali meluncurkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat TK PAUD, SD hingga SMP. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Berikut kita simak laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
4: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
8: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita. Nah,
6: ini. Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Muhammad Lokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Karang Taruna Kota Pontianak secara resmi meluncurkan posko segar yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani. Dan pada posko ini menyediakan berbagai layanan mulai dari layanan kesehatan, bantuan peralatan konsumsi, hingga oksigen secara gratis. Berikut kita simak laporannya.
6: Pendirian Posko Segar oleh pengurus Karang Taruna bersama PMI dan BPBD Kota Pontianak ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir meresmikan posko tersebut mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering.
9: Hari ini saya meresmikan posko segar yang diinisiasi oleh Karang Taruna, ada Korwil Kalimantan, Bang Sudirman, dan ini Irfan Karang Taruna Kota, ada didukung oleh BPBD Kota Pontianak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI. Dalam rangka kita bersinergi untuk siaga terhadap karhutla, terutama masyarakat warga yang memerlukan bantuan, yang di lapangan memadamkan api, termasuk yang terdampak akibat daripada cuaca dan asap ini, karhutla ini. Sehingga di sini juga kita buka pelayanan dan pengecekan kesehatan, terus ada oksigen gratis.
6: Korwil Karang Taruna Kalimantan, Sudirman menjelaskan bahwa posko segar tidak hanya didirikan di Kota Pontianak saja, melainkan juga diperluas ke beberapa wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara.
10: Kita wilayah Kalimantan ini sebenarnya ada 3 provinsi utama, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sama Kalimantan Timur, yang memang skala eskalasi karhutla cukup tinggi. Tapi memang terbesar dari wilayah Kalimantan ini kan Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini fokus kita saat ini 3 kabupaten, Kubu Raya, Ketapang, Kota Pontianak, sama Kabupaten Mempawah. Karena memang ini kan sekitaran wilayahnya kan banyak gambut ya, jadi emang sangat gampang sekali terbakar lahannya.
6: Ketua Karang Taruna Kota Pontianak Muhammad Irfan Oktodiar menambahkan bahwa posko tersebut didirikan untuk membantu meringankan beban para relawan, khususnya pemadam kebakaran yang berjuang di lapangan sekaligus warga yang mengalami sesak nafas.
11: Bantuan karang dari Karang Taruna Pusat berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi beserta Karang Taruna Kota sudah berdiri. Dan dari Karang Taruna Kota pun kami siap membantu dan menyediakan air-air mineral, air segar, habis itu ada oksigen juga untuk membantu para relawan-relawan pemadam dan masyarakat apabila ada yang tertimpa musibah seperti sesak nafas dan sebagainya.
6: Posko segar ini akan dilangsungkan 1 hingga 3 bulan ke depan. Selain fokus pada penanganan darurat karhutla, Karang Taruna Kota Pontianak juga membuka pintu seluas-luasnya bagi komunitas anak muda maupun masyarakat umum di Pontianak yang ingin berkolaborasi, mendonasikan masker, atau menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko segar relawan. Irfan berharap agar kondisi Pontianak semakin membaik, udara kembali normal, dan karhutla di beberapa kabupaten juga padam. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Siang-siang panas, ya kan? Terus juga kabut asap masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat ya. Semoga ini ya cepat hilang ya, tentunya ya, untuk asapnya. Kita doakan yang terbaik juga untuk rekan-rekan yang juga berjibaku gitu untuk melawan yang namanya kabut asap itu sendiri. Kita doakan juga semuanya sehat walafiat ya, tidak kekurangan satu apapun. Dan yang pastinya di siang hari ini yang pastinya bisa bergabung untuk mendengarkan lagu di Pro 1 RRI Pontianak ya, menemani aktivitas siang ataupun mungkin istirahat siangnya gitu ya, yang lagi pada nyantai mungkin atau lagi di perjalanan deh. Tapi kalau yang lagi di jalan ya melipir dulu bentar kalau mau request lagunya ya kan. Ya pokoknya bisa gabung ya di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, Andre, coba sapa dulu ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Banget, Bang Andre, waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Wardi, kita apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya tuh?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Nah, tadi agak ada batuk-batuk ya, alhamdulillah ya.
1: Oh, kemarin udah batuk dah, Bang. Oh,
0: udah. Udah lulus dah ya?
1: Udah lulus dah.
0: Oke, oke. Oke, oke. Nah, Bang Wardi, mau dengarkan lagu apa nih? Cewek-cowok.
1: Cowok ya, Bang? Apa?
0: Cowok, ada Virgon, Titik Balik di Hidupku. Ada Raim Laude dengan Lesung Pipi. Ada Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Fabio Acer dengan Setia Menunggumu. Roni Parulian dengan Angin Rindu. Anmes Kamaleng, Kumau Dia. Semi Sumurangkir dengan Terlalu Pakai Hati.
1: Wih, bagus lagu emang ya.
0: Ah, betul.
1: Yang Fabio Acer ya, Bang?
0: Fabio Acer, oke deh. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Sapa salam pertama buat Bang Andi Skorke, semoga sehat selalu. Buat banyak suara, buat Bang Hendra juga, Bang, ya. Bang Deden Pekanbaru, terus buat Bang Deddy, buat Bu Ana, Bu Juleha, Dik Nurbakau. Bang Jafar juga, Kak Nila, terus Pak Super Putina juga. Buat Mak Kam juga, Bang, ya, Mak Anjang, Kak Imel. Aura Pak Mo juga, Mama Ririn, Mama Nurul. Dan semua-semuanya lah, Bang, ya, tak terkecuali. Berbandes lagi sama petugas, Pak.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, Bang, ya.
0: Sama-sama, Bang Wardi.
1: Ayo, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Di belakangnya Bang Wardi, kita coba sapa dulu ada Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyo ya. Kita coba sapa dulu. Halo.
2: Halo, Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Apa gak kabar tuh?
2: Sama Andre ya?
0: Dengan Andre.
2: Sama kali nih kakak sama Andre.
0: Iya ke. Oke.
2: Tadi cewek.
0: Gimana? Yang cewek? Yang cewek belum nih, belum Andre sebutin. Yang cewek ada Tiara Andini dengan Tega. Terus Yurainita dengan Andai Saja. Terus ada Salma Salsabil dengan Memori. Ada Rosa dengan Lupakan Cinta. Mahalini dengan Mati-matian. Kotak dengan Sendiri.
2: Rosa
0: aja. Oke, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
2: Salamnya buat pertama buat Andre. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini dilindungi dari kabut asap di sana, banyak tebal ya.
0: Itulah, bukan nama.
2: Itulah, alhamdulillah kami di sini tidak terlalu kok. Dulu kalau di galang kebakaran, kami kabut asapnya tidak mampu juga. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak ada.
0: Syukurlah kak, jangan sampai ada lah ya.
2: Itulah, janganlah, mudah-mudahan yang melemparkan rokok tuh sadar semua lah, enggak melemparkan lagi penting rokok di situ.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Alung Ana juga dengan Andre Opannya, Bang Hendra dengan Mak Jang Citinya, Makam dengan Jaga Suaranya, terus Elmisan dengan Abang Kapalnya, Pak Bali Kak Tininya, Bang Herman dengan Mak Jeknya, terus Juleha dengan Hamdan Ananya juga, Kak Ida, terus buat apa lagi ya, Bang Ismail, Bang Dedi di Sungai Duri, terus Mak Cikno di Kapau, terus Bang Awi, Emma Silva, Kak Tina, Bang Syukur, dan Bang apa ya, lupa tuh di Pekanbaru, Bang Deden ya, Bang Deden, Bang Badul, terus Ayu Grepa, Fiona, buat semuanya lah ya, Bang ya Andre, buat Andre bagian makasih saja. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sekali lagi terima kasih untuk Kak Manis Manila ya, sudah merapat ya. Oke deh, dan lanjut lagi, satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Anda coba sapa dulu lewat line telepon ya. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Indonesia banget.
0: Indonesia banget, Bang Hendra, apa kabar?
3: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana cuaca kita di Pontianak nih?
0: Acem gitulah dia.
3: Masih juga sama dengan Pawala ya keadaan.
0: Betul.
3: Pedas mata bang kalau keluar tuh.
0: Bukan nama.
3: Napas kamu rasa tak enak.
0: Sesak dada.
3: Sesak dada rasa.
0: Kalau ini bukan sesak dada karena ngesak gitu ya kan. Tapi
3: memang
0: kan.
3: Memang keadaan cuacanya.
0: Itulah.
3: Saya minta lagunya yang cewek tadi bang.
0: Yang mana tuh?
3: Tiara Andini ke?
0: Tiara Andini, oke okay, baik. Oke okay,
3: ya.
0: Boleh.
3: Nah, kita salam malu ya. Salam balik lah bu, Kak Manis Manila yang ada di Pinjol tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Panjabakti, buat Jaka Suara Anis tadi Uka, Mak Nyong Siti, Cik Nol di Bakau, buat Makam, buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Jafar Kak Nila, Bang Jahya, Bang Awi, terus bang, buat Bang Deden di Pekanbaru, sama Kak Diona di Kupang, terus Mama Marin, Mama Nurul, terus semua lah bang ya.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Andre, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Bang Hendra yang ada di Mempawah yang udah gabung juga ya untuk di siang hari ini. Dan kalau gitu pendengar, ya udah kalau gitu jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita melapat dengan miliknya Fabio Aser dengan Setia Menunggumu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di Indonesia banget. Dan apa sih ya di siang hari ini, Andre coba bacakan dulu yang udah gabung juga lewat WhatsApp ya untuk pesan teksnya ya. Lanjut, ini ada dari siapa nih ya? Oke. Mau request lagunya Sabrina Leonor. Oke, nanti ditunggu ya untuk lagunya ya. Ada dari Maria juga yang katanya mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor. Oke, nanti ditunggu ya. Kemudian ada dari Bang Roy yang katanya di rumah aja, katanya gak kemana-mana. Ya pastinya lagi dengarkan radio nih. Andrea mau dengarkan lagu yang cowok tadi miliknya. Saya mesti merangkir katanya, terlalu pakai hati. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengarkan katanya, dan buat Andre semangat bertugasnya katanya. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Satu lagi yang mau gabung, ini ada dari Bang Jafar, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri. Iya. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Oke, Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Roni Parulian ya Bang.
0: Roni Parulian, oke deh, siap. Mau sama salam buat cewek tuh.
1: Akhirnya dapat bergabung jadi hari ini. Yang lama aku nunggu DRI ini Bang, gak tau lah kenapa ya. Apa gangguan dari WiFi-nya, apa ada orang-orang iseng yang gak suka dengan saya nih. Padahal gak ada masalah apa Bang, gak masalah Bang.
0: Oke oke, lanjut ya Bang.
1: Dari penilaian kita ya Bang ya.
0: Nah. Oke deh, lanjut yuk, mau dengarkan lagu yang mana nih. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semua sehat selalu.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Buat Mama Mumin, Mama Nurul, Ayu Grepa,
0: yeah.
1: Anis Manita, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, Bang Junainya, Tina sama Bang Syukurnya, Ibu Mariani, Deona, buat Teno, buat Bang Yahya, Wardi, Koko Andi, Bang Hindra, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Hamid Sanjaya, Kak Indah Dipungkal, Bang Roski sama Kak Nurjananya. Pura terlalu sama Kak Sri nya. Buat semuanya Bang, salam okay. Sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih siap. Banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga RI berjaya terus, merdeka. Siap.
0: Merdeka. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Jafar dan merapat juga di siang menjelang sore hari ini. Ya udah kalau gitu pendengar, kita ke beberapa lagu lagi berikutnya untuk menemani Anda ya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dengan miliknya Semi Semurangkir dengan Terlalu Pakai Hati.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: tapi sudah terlambat.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andre Widianto untuk sesi Indonesia Banget ya. Nanti masih akan kami lengkapi dengan informasi lainnya karena Andre masih akan nemenin Anda pendengar sampai dengan nanti jam 5 sore lebihnya 30 menit ya kan. Ya pastinya di sore hari ini terima kasih untuk yang tadi udah request baik lewat telepon ataupun pesan teksnya di WhatsApp, dan yang pastinya lagu-lagu yang hadir semoga bisa bikin happy di hari Minggunya sebelum nanti besok berjibaku lagi dengan hari Seninnya ya. Ya udah, pokoknya bikin happy aja deh pokoknya untuk di akhir pekannya Anda pendengar ya. Yang pastinya ya semoga kabut-kabut juga hus-hus minggir sana gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, nanti masih akan ada satu lagu penutup untuk Anda yang mana nanti akan ditemani dengan Anmes Kamaleng dengan Kumaudia, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Presiden Prabowo menambah helikopter untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
3: 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8.
2: Kabut asap, warga Sintang dihimbau gunakan masker.
4: Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi di sore hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di wilayah Kalimantan Barat pada Sabtu pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya presentasi tentang situasi.
6: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
6: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
7: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 atau semoga aja tanggal 22 besok bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
6: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak kembali meluncurkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat TK PAUD SD hingga SMP dan kebijakan ini diambil mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Berikut laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutlah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
8: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutlah yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
9: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, ke kiri kan berarti tidak sampai ke kita. Nah,
6: ini. Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Muhammad Lokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: BMKG menghimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
10: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
11: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
10: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
11: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
10: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. BPDP memperkuat sosialisasi program peremajaan sawit untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Program ini menyasar tanaman sawit tua dan tidak produktif, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan ekspor dan energi nasional.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong pekebun memanfaatkan program peremajaan sawit atau replanting, terutama bagi tanaman tua yang sudah tidak produktif. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan sosialisasi diperlukan agar pekebun memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai program peremajaan sawit.
2: Terkait dengan salah satu peremajaan sawit, nah sosialisasi ini kami harapkan terinformasi secara baik secara lengkap ke seluruh pekebun-pekebun. Maka kami butuh support dari berbagai lembaga di daerah, dari DPRD, dari pemerintah provinsi kabupaten.
1: Menurut Zaid, BPDP memiliki keterbatasan sumber daya manusia dengan sekitar 160 personel untuk menjangkau seluruh Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, DPRD, Dijen Perbendaharaan, dan KPPN diperlukan untuk memperluas penyampaian informasi kepada pekebun. Program peremajaan dinilai dapat meningkatkan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul. Hasil panen yang sebelumnya di bawah 20 ton berpotensi meningkat menjadi lebih dari 30 ton sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan pekebun dan perekonomian daerah. Peningkatan produktivitas sawit juga dinilai penting untuk menjaga pasokan bagi kebutuhan ekspor energi dalam negeri, terutama menghadapi rencana penerapan B50. Program tersebut meningkatkan campuran bahan bakar berbasis sawit menjadi 50% dari sebelumnya B40. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan beasiswa BPDP sawit agar semakin banyak anak daerah mengakses pendidikan tinggi. Sosialisasi akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan, sistem beasiswa dari BPDP telah siap sehingga pemerintah daerah fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Ya, Pemda itu lewat dinas pendidikannya hanya mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini. Dan kita juga mendorong tadi diskusi dengan Pak Rektor UNU supaya lebih banyak kuota yang diberikan kepada UNU untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan bagi anak-anak yang untuk mendapatkan beasiswa sawit ini.
1: Menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa di Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dinas Pendidikan Kalbar menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Hermanta melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan yang disertai dengan kekaburan udara. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang, dan Ketapang. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 24 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Serta perlu diwaspadai pula adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 828 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.io.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Presiden Prabowo tambah jumlah helikopter atasi karhutla di Kalimantan Barat. Kualitas udara buruk, warga Sintang dihimbau gunakan masker. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
0: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
0: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Yes. Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar di sore hari ini. Kali ini terkait dengan berita hoax yang harus kami sampaikan juga informasinya, di mana kali ini terkait dengan bansos senilai 5,4 juta rupiah dengan berkomentar di Facebook gitu pendengar ya. Jadi beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook gitu pendengar ya. Jadi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar gitu pendengar ya. Dimana dilansir dari laman kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu sendiri bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Dan selain itu tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Dan pemerintah juga menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Dan tentunya masyarakat yang belum terdaftar di DTSN ini dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Jadi penerima bansos pemerintah itu sendiri tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data dari Kementerian Sosial gitu pendengar. Nah itu dia informasi untuk Anda, dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chisai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

sebuah lagu pendengar dari Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda sore hari ini yang sedang

Mendengarkan radio. Selamat sore pendengar, bagaimana weekend Anda hari ini? Apakah berjalan dengan lancar semua rencananya? Kira-kira habis ngapain aja tuh hari Minggu? Mungkin ada yang beribadah atau mungkin saat ini sedang keluar bersama keluarga ya. Have a great time pendengar. Adapun rangkaian program yang kami siapkan untuk menemani sore menjelang malam Anda, kami masih akan hadirkan ragam musik dan informasi terkini ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Lalu dilanjutkan dengan Mimbar Agama Hindu dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mini drama, kemudian ngobras dari pukul 20 lebihnya 10 menit sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti juga ada ruang rindu tentunya pendengar ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana di 2 jam nanti pada pukul 21 sampai 23 ini Anda bisa request ya lagu pop lawas mancanegara hari ini pendengar ya. Lagu-lagu Westlife atau MLTR, mungkin Anda suka bandnya ya, nanti bisa bergabung di ruang rindu. Lalu juga nanti kami hadirkan ragam musik dan informasi sampai jelang tutup siaran. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini. Dan kami juga menginformasikan terkait azan maghrib, wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 52 menit. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib pendengar ya, biar Anda bisa menyiapkan diri, kami akan hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama saya Cherry Lubis pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar ya bagi Anda yang menjalankannya. Dan kali ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda di sore menjelang malam ini pendengar. Di mana saat ini kualitas udara ya di kota Pontianak yang kami lansir dari iqair.com ini terpantau indeksnya 200, di mana ini termasuk kategori tidak sehat dengan polutan utamanya ini PM2.5 125 per meter kubik ya pendengar ya. Jadi ini masih berbahaya pendengar, jadi bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada di luar ruangan, terutama bagi Anda yang berkendara menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk menggunakan masker Anda. Kembali informasi juga pendengar ya terkait hal tersebut, di mana kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini sepertinya belakangan ini makin tebal pendengar ya, karena tadi juga saya berangkat naik motor itu di daerah Ayani terpantau masih sangat tebal asapnya ya. Mata pedih, kemudian juga tenggorokan ini mulai terasa kering pendengar ya. Jangan lupa juga untuk minum air putih. Jadi pendengar, terkait karhutla ini dan kondisi kabut asap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat ini kembali mengambil langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan para siswa dan tenaga pendidik. Jadi mulai tanggal 24 sampai 28 Agustus 2026, pembelajaran untuk SMA, SMK, dan SLB yang negeri maupun swasta di Kalimantan Barat ini dialihkan menjadi belajar dari rumah atau daring, terutama di wilayah yang terdampak oleh kabut asap. Jadi selama pembelajaran dari rumah, guru diminta untuk menggunakan berbagai media pembelajaran digital dan tidak memberikan beban tugas yang berlebihan kepada siswa. Sementara itu, sekolah yang kondisi udaranya masih aman dan ingin tetap melakukan pembelajaran tatap muka, ini bisa mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan data kualitas udara. Orang tua juga diimbau untuk mendampingi anak selama belajar dari rumah dan membatasi aktivitas mereka di luar rumah. Nah, pendengar, kebijakan ini nantinya juga akan disesuaikan kembali dengan perkembangan kualitas udara dan kondisi asap di Kalimantan Barat. Itu dia tadi informasinya pendengar ya, karena tadi juga memang di gereja ya, pas saya di gereja itu ibu-ibu yang sambil nunggu pulang itu tadi ada bilang kayak, besok udah mulai ini lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh secara daring. Dan ternyata memang sudah keluar ya pendengar ya peraturannya. Jadi boleh dipantau lagi pendengar ya anaknya dari rumah, terutama ketika belajar daring nih, karena kadang kan suka distraksinya banyak kalau di rumah. Yang penting dipantau dan dijaga supaya tidak keluar-keluar rumah, karena memang kondisi udara kita kualitasnya masih tidak sehat. Jadi tadi pendengar informasinya, selengkapnya juga bisa Anda akses di rri.co.id.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 16/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, saya, Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Dewi beralamat di Jalan Raja Wali nomor 16, RT 1 RW 7, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dalam kurung Sim Tangi dan tergugat dalam kurung Dewi dan seterusnya. 4. Menyatakan anak-anak yang bernama 1. Queenie Drew Evelyn, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2008 dan 2. Excel Sebastian, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2011 di bawah pengasuhan tergugat. 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan, putusan, dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sebuah lagu pendengar dari Fatin Jingga. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kali ini informasi datang dari Ketapang, di mana tim gabungan yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, kemudian Balai Taman Nasional Gunung Palung, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI, serta masyarakat ini berhasil menyelamatkan 4 orang utan dalam 2 operasi terpisah di Kabupaten Ketapang sepanjang Agustus 2026. Nah, pendengar, dalam evakuasi terbaru di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, ada 3 orang utan yang ditemukan terisolasi di kebun warga karena habitat mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ketiganya terdiri dari induk betina berusia 18 tahun, anak jantan berusia sekitar 8 sampai 10 bulan, serta orang utan remaja betina berusia sekitar 8 tahun. Nah, setelah dievakuasi dan diperiksa oleh dokter hewan, ketiganya ini dinyatakan sehat, kemudian dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih aman di kawasan timur ya, di kawasan Taman Nasional Gunung Palung maksud kami. Sebelumnya pendengar, satu orang utan jantan juga berhasil dievakuasi dari perkebunan warga di Desa Kuala

Relas panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2026, saya, Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jariah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan pengadilan.

Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Prosatu Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Prosatu Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026 Jurusita Ali Aspar.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, di mana sekarang kami kembali update informasi pendengar ya. Kali ini terkait kebakaran di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, di mana ini terus dilakukan kepeduliannya pendengar ya, di mana Polres Bengkayang bersama Bayangkari Cabang Bengkayang menyalurkan 100 paket kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak kebakaran. Bantuan ini diserahkan kepada perwakilan korban, sekaligus kepada petugas pemadam kebakaran yang juga ikut berjibaku menangani kebakaran di kawasan Pasar Sungai Duri. Kapolres Bengkayang AKBP Syahirul Awab mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dan Bayangkari untuk membantu meringankan beban warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah mengalami musibah. Selain bantuan kebutuhan pokok, pendengar, kejajaran Polres Bengkayang juga memberikan apresiasi kepada para petugas pemadam, pemadam kebakaran, dan masyarakat yang telah bersama-sama menangani kebakaran di Pasar Sungai Duri. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan warga, tapi juga memberikan dukungan moral selama masa pemulihan. Jadi pendengar, semangat gotong royong dan kepedulian bersama tentunya ini menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk bisa bangkit dan kembali menata kehidupan setelah musibah terjadi. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id. Dan setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026, telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tapi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton, menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar ya nih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya.
24: We're really looking forward to it.
22: Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di seluruh Pro1 Indonesia. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, bersama saya Sherry Lubis yang masih temani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari jazz, teman bahagia, temani ruang dengar Anda.

Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 Derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Sebuah lagu pendengar dari Raisa, teman biasa, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama edisi hari ini 23 Agustus 2026 produksi RRI Cirebon dengan judul Check Sound di Atas Tanggul. Selamat mendengarkan.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh, Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, Sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Aduh, kucing saya si Belang masih di bawah kolom tempat tidur. Mat, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
5: Boy ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Sebuah lagu pendengar dari Enda and Reza, When You Love Someone, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah memasuki ngobras pendengar ya, terkait obrolan komunitas, dan kami akan hadirkan informasi terkait tentunya. Di mana baru-baru ini pendengar dilaksanakan workshop kesenian tari kontemporer bertajuk Tubuh Jujur di Ruang Publik yang digelar di UPT Taman Budaya Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan ini jadi ruang tentunya bagi para pelaku seni untuk mengenal sekaligus mengembangkan kemampuan dalam seni tari kontemporer. Workshop ini menghadirkan pemateri Virsi Junianta, di mana panggilan akrabnya itu Anta, yang memperkenalkan konsep tari kontemporer melalui pendekatan gerakan dasar gerak, kemudian juga kejujuran tubuh sebelum peserta memasuki pembahasan terkait ide maupun konsep dalam karya. Anta menjelaskan tari kontemporer memiliki beragam pendekatan, dan dalam workshop ini ia menawarkan pemahaman mengenai tari kontemporer berdasarkan versinya, dengan fokus awal pada visual gerak, pemahaman gerak, serta bagaimana menyusun pola dalam sebuah karya tari. Menurutnya, tema Tubuh Jujur di Ruang Publik ini menekankan pentingnya untuk mengenali dan memahami tubuh sebagai dasar dalam tari kontemporer. Anta juga menambahkan, salah satu keunikan tari kontemporer adalah dapat melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Maka dari itu, workshop ini tidak hanya diikuti oleh penari pendengar ya, tapi juga guru seni budaya, pelajar, mahasiswa seni, hingga ibu rumah tangga. Selengkapnya bisa Anda akses di laman kami rri.co.id.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Barat yang meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara objektif tanpa mengorbankan hak masyarakat adat. Ketua Pelaksana Harian AMAN Kalimantan Barat, Tono, mengatakan pemerintah perlu membedakan antara praktik perladangan tradisional yang dilakukan secara terkendali dengan pembakaran hutan atau lahan untuk kepentingan bisnis yang melanggar hukum. Hal ini disampaikan menyusul adanya permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Kalbar untuk mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Menurut Aman, Perda tersebut penting karena memang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun. Aman juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat adat dan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara, Ajman Kalbar, mengingatkan agar penanganan karhutla tidak berujung pada kriminalisasi masyarakat adat. Dan intinya pendengar, penanganan karhutla ini memang harus tetap tegas terhadap pelanggaran, tapi juga adil dan menghormati hak serta kearifan lokal masyarakat adat.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, kira-kira apa yang sedang Anda perbuat nih? Apakah dalam perjalanan atau mungkin mau pergi kemana nih kira-kira malam ini pendengar ya? Apakah menghabiskan weekend? Long weekend ya, ternyata Selasa libur kalau nggak salah saya ya. Menghabiskan long weekendnya dengan apa? Pendengar boleh berbagi bersama kami ya. Di WhatsApp 0811-570-1042. Dan saya masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dimana nanti sekitar 9 menitan lagi ya. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu. Jadi siap-siap standby pendengar ya, telepon dan request lagu lawas. Malam hari ini pop mancanegara nostalgia ya. Nanti Anda bisa bergabung di Ruang Rindu selama 2 jam dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saya putarkan dulu sebuah lagu dari Glenn Fredly, Esokan Masih Ada.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Cherry pendengar malam hari ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp 08115701042. Dan saya mau angkat telepon di WhatsApp dulu. Selamat malam, ruang rindu.
1: Malam juga, Cherry. Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mak Enjang. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar.
0: Mantap. Mak Enjang, malam hari ini.
1: Cherry, bagaimana gak kabarnya?
0: Cherry juga sehat, Mak Enjang. Semangat nih malam ini nih.
1: Oh iya
0: ke? Iya. Mak Enjang, malam ini udah makan ke belum nih?
1: Belum. Mak Enjang nih baru pulang dari Pontianak tadi.
0: Oh, baru pulang dari Ponti.
1: Jadi, Mak Enjang nih ninggalkan rumah nih 2 minggu.
0: Terus pulang
1: 2 hari. Dua hari, langsung tergigi Pontianak.
0: Ah, oke, kalau begitu. Oh,
1: rasanya rasa apa ya, rasa itu Cherry.
0: Semangat Mak Enjang ya.
1: Rasa badan ya di mana-mana.
0: Mak Enjang mau dengar lagu cewek ke cowok malam ini nih.
1: Cewek sayang.
0: Boleh, ada dari Destiny's Child, Say My Name, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Four Non Blondes, What's Up, Whitney Houston, I Will Always Love You, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, dan Mariah Carey, I Want to Know What Love Is.
1: Pilihan Cherry aja ya.
0: Boleh, Mak Enjang. Kalau gitu Cherry pilih dari
1: bahasa Inggris itu belum hafal.
0: Shania Twain aja. Ini
1: fotolah dulu.
0: Oke, salam-salamnya Mak Enjang, silakan.
1: Salamnya buat Cherry selalu ya. Mak Enjang rindu rasanya. Selamat aktivitas lancar, mudah-mudahan tambah rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan Allah urusannya, dilancarkan rezekinya, banyak cuannya.
0: Amin.
1: Dicepatkan jodohnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus untuk selanjutnya lah ya. Terus Bang Sukur Kak Tina, Bang Junaina Selpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Mister Japar Kak Nila. Terus Lengana Andreopan, terus Makam dengan Bahtian, Ajah Biah dengan Pak Iqbal, Koko Ali, Koko Wandi, terus Erni cantik banget dengan Pak Sadi, terus sama Riri dengan Nuwak Sangkam, terus Jaka Suaran, terus Ayah Indra, terus Bang Jack, Kak Aniknya, Wak Mandi, Wak Jenahnya, Bang Nesan Jaya, Kak Ayangnya, terus Bang Dino dan Kak Murninya, Aura Pak Mo, Andan Hananya, Awi Wardi, Yahya, terus Bang Deden, Bang Badol, bye-bye Bang Badol. Terus Bang Febri, terus email juga. Oh, email malam ini masuk ke Jo ya. Malam Senin kan? Masuk ke Jo deh. Kalau malam besok libur dia. Yalah anak-anaknya lah udah sehat, 3 beradik lah. Terus satu kan Frida di Padun, terus Ayu Grepa, terus Deona di Kupang. Terus Amoy Santan, Amoy Pancabakti ya. Terus Peridah, Peridah udah. Terus adalah semuanya lah ya.
0: Okay.
1: Manis minum Mak Nurul, Pak Nurul. Adalah semuanya lah. Bukan yang disambas sedang dirangkul lah kata Pak Usu, Pak Usu Besri.
0: Siap.
1: Itulah saya selalu juga selalu kita semua
0: bersama
1: penyiar. Oh itu ada Mak Enjang dapat dapat kenal pasangan baru itu namanya Nur Hayati itu ada jeruju tapi dia saya setia manja dengar radio Persatu Perempuan tapi dia enggak nak kasih nomor tak mau dia masuk radio
0: ya udah yang penting dengar aja kan kita pun kalau ada yang dengar senang dah manjang
1: banyak pula orang yang naruh radio punya
0: iya masih dengerin kan
1: suara-suara situ nih
0: syukurlah lah gitu.
1: Adalah semuanya seram sayang seram kangen lah semuanya ya
0: yuk
1: Thank you.
0: Okay. Makasih Mak Anjang. Selamat malam. Kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu bersama Cai Rubis yang
0: cantik. Iya. Selamat malam Pak Herman.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya? Ceri sehat. Pak Herman?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Saya sehat cuma istri yang belum keluar dari rumah sakit
0: udah 3 malam. Kenapa tuh Pak?
2: Waktu itu agak sok napas.
0: Karena asap ini kah?
2: Juga gak tahu lah ya.
0: Bisa jadi ya, ngaruh juga yes.
2: Cuma tubuhnya agak melemah ya. Mengkhawatirkan dikasih obat juga masih gak berubah gitu kan. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit di RC. 3 malam sama malam ini masih. Karena kondisi katanya udah mulai segar, cuma kalau dibuat pertama tuh masih pusing kepala.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya Pak ya, semoga pulih segera istri tersayang ya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Jadi, di rumah ini saya tinggal sendiri nih, karena anak kan mamanya.
0: Oh iya, nemenin ya.
2: Syukurlah anak sendiri menemankan saya radio nih.
0: Iya, biar gak kesepian-kesepian benar lah ya Pak ya.
2: Iya, mudah-mudahan kita sehat semuanya.
0: Amin.
2: Saya doakan siapapun dia. Mudah-mudahan yang sakit itu sembuh.
0: Amin.
2: Yang sehat itu akan semoga tidak sakit.
0: Amin.
2: Karena sakit itu, sehat itu harga yang tak terhingga.
0: Betul.
2: Walaupun kita punya uang 2 triliun, kalau sakit juga tidak ada gunanya.
0: Iya, betul sekali. Malam ini mau dengar lagu siapa, Pak Herman?
2: Lagunya Yesterday, ya. Tapi ini saya tidak tahu tuh.
0: Yesterday? The Beatles, ya?
2: Betul.
0: Oke. Sip. Salam-salamnya, silakan Pak Herman.
2: Salam pertama buat yang bilang I love you, Mak Anjang namanya Siti. Siti Hairul Nisa. Selamat malam, mudah-mudahan Mak Anjang sehat selalu ya. Dan tidak lagi sakit gitu kan. Dengan emailnya juga yang malam ini kerja. Saya itu untuk Abang Awi, Abang Batiar. Ya. Saya itu juga untuk Bang Japar, Abang Sopian yang di Anjungan. Yaitu Imran Ahmad yang ada di Ambawang. Nah juga untuk Manis Manila, untuk Anista di UKA ya. Anista di UKA untuk Hamdan Hana Julaiha juga. Untuk Hendra Gunawan yang ada di Mampawah ya. Nah juga untuk Abang Batiar, Abang Kapal. Untuk Makam, untuk Adia Artia, untuk Malung Ana juga mudah-mudahan Malung Ana sehat lah ya.
0: Amin.
2: Semoga tak sakit ya. Untuk Abang Awi di Kobar, mudah-mudahan Abang Awi juga berbahagia nih. Abang Ramli di Pemangkat yang sudah lama tak kedengaran suaranya. Dia mungkin sudah setia tapi dah lama tak kedengaran suaranya. Mudah-mudahan juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Abang Deddy semuanya juga ya. Kemudian kita ke Sambas di sana ada Alimin, ada Iman Nabila. Ada Aki Busri, kemudian Bang Pawadi, Wan Aki Wan Usu, juga untuk Adi Rosadi, Lokman Dimangge, ada Rodiah, sama Pina di Palu, Mai juga, saya itu ada Pinti Lati yang ada di Arung Parak. Saya itu kita ke Diona yang ada di Kupang, Diona ucapkan selamat sore ini, Diona selamat sore. Saya itu untuk Ayu yang ada di Maluku, juga ada juga Ayu Grepa. Saya itu ada keadaan monitor di Timur-Timur. Yang telepon saya dibilang tiap malam dia dengarkan RRI. Itu saudari Ulfa yang ada di Timur-Timur. Ya. Mudah-mudahan malam ini juga dengarkan Cai. Saya itu untuk Abang Kiki yang lama juga masuk ya Abang Kiki. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Setelah itu untuk Cik Nur yang ada di Bakau. Dan yang terakhir untuk itu Januari yang ada di Kota Baru. Untuk Cherry, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan berbahagia. Tetap menjadi orang-orang yang beriman taat kepada keyakinannya.
0: Amin.
2: Untuk Cherry. Baiklah, terima kasih untuk semua ya. Yang mana belum setinggul, terima kasih. Untuk Cherry, Horas.
0: Horas, selamat malam Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp. Selamat malam, Bang Hendra.
3: Malam,
0: ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan lagu.
0: Mantap, gimana kabarnya malam ini Bang Hendra, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar
3: Cherry
0: lagu
3: sehat. Apa nih?
0: Cherry juga sehat.
3: Amin, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin. Lagu siapa malam ini Bang Hendra, cewek cowok?
3: Lagu kesayangan saya lah Mbak Cherry.
0: Duh, mantap.
3: Ya. Udah tahu dah ya.
0: Udah Cherry masukkan playlist duluan dah.
3: Mantap. Mbak Cherry. Semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Beserta keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Nah, kita salam balik lah buat Pak Helman Mak Ayat tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Mak Anjang Siti di Walala Kumbu. Semoga sehat selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Bang Yahya di Wajok. Mengawi di Kobar, Nista di Buka, Jaka Suara, untuk Bang Deddy Sungai Duri, Bang Japar Kak Nilanya, buat Mama Nurun, Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, untuk di Sambas tuh Elak dengan Wanaciknya, untuk siapa lagi ya? Untuk Bang ini Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, untuk Bang Bahtiar. Makam, untuk semua-semua lah ya, Mbak Cherry ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
3: Mbak Cherry, selamat cekam. Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu juga.
3: Malam, Mbak Cherry.
0: Selamat malam. Dah. Terima kasih Bang Hendra. Kita pindah ke penelpon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bang Wardi.
4: Malam.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
4: Sehat.
0: Sehat ya. Bang Wardi, gimana udah makan ke belum nih?
4: Oh, alhamdulillah tadi baru selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan.
4: Jam 7 tadi itu.
0: Oke, kalau gitu malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
4: Cowok yang masih ada waktu, masih
0: oh,
4: banyak.
0: Oh, masih banyak sekali kalau yang cowok
4: masih
0: nih.
4: Banyak.
0: Masih ada Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, kemudian Bill Withers, Lean on Me. Westlife, Flying Without Wings, Extreme, More Than Words, Daniel Bedingfield, If You're Not the One, Brian McKnight, One Last Cry, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, dan Hanson, MMMBOP. Nah, mau yang mana?
4: Lagunya bagus-bagus semua ya.
0: Iya, enak-enak ini malam ini lagunya. Mau yang mana? Ayo. Dipilih,
4: pengen
0: dipilih.
4: Dengar lagu yang tadi itu, More Than Words. Ya?
0: More Than Words, boleh. Oke, salam-salamnya silakan Bang Wardi.
4: Salam-salamnya pertama buat Ciri keluarga, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Japar Kak Nila, terus Bang Hendra tadi makasih sapanya. Buat Pak Busu ada juga ya. Semoga Mak Anggi cepat sembuh juga. Buat Manjang tadi itu, buat Bu Ana, terus buat Mbak Kakung, Gireto, buat Pak Wandi juga ya, Bang Awi juga, buat semua-semuanya tanpa terkecuali lah ya.
0: Oke, siap Bang Wardi.
4: Jadi selagi selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Wardi. Sudah masuk 4 lagu requestan pendengar ya malam hari ini. Nanti di segmen berikutnya saya akan terima telepon lagi. Boleh nanti segera bergabung ya, baik itu di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon kami 734-987. Kalau misalnya nggak mau dari telepon ya atau WhatsApp call, Anda juga bisa langsung kirimkan pesan Anda ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Nanti saya akan bacakan chat yang masuk. Jadi tadi pendengar, saya putarkan dulu 4 lagu requestannya. Ada Shania Twain dengan That Don't Impress Me Much, kemudian The Beatles, Yesterday, Peter Maffay, Do, dan Extreme More Than Words. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 / PDT.G / 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masih bersama Cherry sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya angkat telepon, saya mau baca chat di WhatsApp dulu pendengar ya. Ada Bang Badol yang bergabung di chat WhatsApp nih. Saya baca dulu. Cherry, apa kabarnya di Pontianak? Kabar baik Bang Badol ya. Ini Bang Badol di Kaltara pendengar. Kemudian pilihkan kami lagunya ya. Oke, Cherry pilihkan dari Bill Withers, Lean On Me. Salam untuk semua teman monitor Pro 1 di Pontianak di mana saja berada. Kemudian salam untuk semua teman monitor Pro 1 Pontianak di mana saja berada. Terima kasih banyak buat teman yang menyapa. Untuk Cherry, selamat malam dan terima kasih dari Kaltara. Sampai jumpa Cherry. Sampai jumpa juga Bang Badol.

0: Oke, pendengar, tadi ada Bang Badol, kemudian juga sekarang kita angkat di WhatsApp dulu ada Bang Deden nih. Selamat malam Bang Deden.
1: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya?
0: Kabar Cherry baik, kalau Bang Deden gimana? Baik juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bang Deden, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Dari cowok siapa ya tinggal?
0: Cowok kita masih ada dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Kemudian Westlife, Flying Without Wings. Daniel Bedingfield, If You Are Not The One. Brian McKnight, One Last Cry. Michael Bolton, How Am I Supposed To Live Without You. Dan Hanson, MMMBOP.
1: Dari apalah, Westlife.
0: Westlife, oke. Okay. Salam-salamnya, silahkan.
1: Sama buat Cherry, semoga sehat selalu sepanjang hari.
0: Amin.
1: Buat Bang Badul di Kaltara, semoga sehat selalu juga.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Bang Hendra di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Herman juga, Bang Wardi, Koko Ali, Marini, Makam juga, Manjang Siti, Kak Aura, Pak Moya, Bang Yaya di Wajo, Bang Jafar juga, buatnya Ayu Greva juga, buatnya Mama Umen juga, buatnya Diana di Kupang, buatnya semua cari lihat tempat terkecuali.
0: Oke, siap Bang Badul, Bang Badul pula kan Bang Deden. Nah, kita tukar kan jadinya.
1: Spesial buat rekan saya yang dari Deden. Jalan apa? Mang Bonjol. Yang di Pontianak. Bang Uco.
0: Oke. Okay. Siap halak kita doi. Oke, okay, Bang Deden, terima kasih. Ya. Selamat malam. Oke, okay, kita pindah ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Cherry.
0: Selamat malam Kak Aura kah ini?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura malam ini, sehat?
2: Sehat.
0: Mantap. Pak Mo juga sehat ya?
2: Sehat Pak Mo, aja
0: boleh.
2: Bareng.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa Kak Aura dan Pak Mo?
2: Cewek ya, apapun itu.
0: Ada Destiny's Child, Say My Name, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, kemudian Four Non Blonde, What's Up, Whitney Houston, I Will Always Love You, dan Mariah Carey, I Wanna Know What Love Is.
2: Apa ya?
0: Aha, yang mana? Yuk.
2: Yang pertama ya.
0: Yang pertama boleh. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang Deden tadi ya. Terus buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Kak Manis Manila.
3: Buat ini lagi Wadi.
0: Iya. Yeah.
3: Wadi, tanda ya Papa Mo, Wadi Chan, Papa Mo.
2: Buat Wadi, sehat ke Wadi. Ada Wadi, Pak Mo, Guroy, Wadi. Himbir aja Wadi.
3: Jangan makan ya. Gurau je.
2: Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Sofian. Terus buat Mbak Kakong, Bang Hendra, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat buat Cece, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Julia sama Pak Mdenananya, Kak Ran sama Mak Ardiantonya, Mbak Yanti CR. Terus buat Ciamoy, Kak Nila, Bang Japarnya, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nur Bakau. Buat Kak Ida, terus buat Manjang Siti, email makam Bunda Abianya. Buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu, Busri, Bang Pawadi, Wanaci, Wanusu, Bang Aliman, Bang Alimin. Terus buat Pak Karim, pecapa lagi ya. Nah ya lah buat semua-semualah Mbak Cherry yang tak disapa, mohon maaf. Dan Mbak Jerry tetap semangat ya. Hati-hati.
0: Siap, Mbak Kak Aura.
2: Semoga sukses selalu.
0: Kak Aura juga ya.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Ada Cek Nur nih. Selamat malam Cek Nur.
4: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya?
4: Selalu disayang.
0: Sehat Cek Nur?
4: Alhamdulillah sehat. Cuman ya? Tadi ampe nak belayar dah Cek Nur.
0: Ngapa pula tuh?
4: Menunggu buta lagu. Dengar suara Bang Dedet. Udah ya kata Cek Nur. Udah nak belayar ke Pulau
0: belayar
4: Kapu.
0: Belayar ke Pulau Kapu. Dah tuh ketebak tuh ketebak.
4: Itulah.
0: Mau dengar yang mana malam ini?
4: Sanggol Dion ada gak tuh?
0: Celine Dion gak ada. Mau Celine Dion ke?
4: Boleh gak?
0: Boleh. Mau yang mana nih?
4: The Power.
0: The Power of Love ya. Siap.
4: Mbak ya Cek Nur suka tuh.
0: Salamnya sila.
4: Kalau kalau itu dari Selena tuh suka gak Cek Nur tuh?
0: Selena Gomez.
4: Breaking apa? Breaking tuh. Ya tuh mantap. Nanti lah untuk malam.
0: Malam
4: nanti
0: selanjutnya
4: aja,
0: ya.
4: Ayolah. Buat terutama buat Cherry lah ya. Buat nanti mama juga kalau mendengarkan semoga terhibur. Semoga nanti mama jemput pergi pulang dengan Cherry selamat sampai
0: Amin.
4: Ke rumah.
0: Amin.
4: Lanjut.
0: Lanjut.
4: Buat yang udah bergabung tadi kayak yang didengar nih buat Pak Mo, Mak Mo Aura.
0: Iya.
4: Kok tak dengar suara Pak Mo tak lengkap kan rasanya Cherry?
0: Betul, enggak lengkap. Kalau enggak ada
4: udah
0: dengar
4: Pak suara
0: Pak
4: Mo, dengar Mak Mo telepon kok tak ada suara Pak Mo tak lengkap.
0: Betul.
4: Gitu.
0: Betul. Harus kita tanya.
4: Ya benar. Lanjut buat Wardi sama Mak Yohana juga ada Bang Deden tadi ya buat Bang Deden kayak ada Mak Enjang Siti, Emel juga, Hendra ada juga kayak tadi itulah ya Hendra
0: lanjut.
4: Ada juga Mama Nurul dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mumin, Mama Eti juga Bang Kayang, Ayu Grepa. Ayu Grepa tuh lupa Cek Nur. Sebenarnya ada gak julukan Mama
0: iya.
4: Aku ya?
0: Mama siapa tuh? Mama, nanti kita ya. Tanya ya.
4: Lalu Pak gitu lah. Yang tahu nanti semoga dia bergabung bilang lah. Kali aku dengar di tetangga sebelah tuh. Lanjut. Ada juga ini Mbak Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara buat Diona juga buat Bang Deden tadi ya lanjut ada Pak Usup Usri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T juga, Wanusu, Wanaci, Ella, Tiania, Lanius juga lanjut. Pak Pon di Singkawang. Ada juga Darul di Mendalo buat Manis Manila juga. Dilanjut Okta di Tayan, Bang Kiki ada juga Bang Kiki di Landa juga. Ada lanjut, ada Bang Herman, Mak Ye semoga cepat sembuh. Ada penama buat Bang Herman juga semoga sabar menanti. Lanjut. Ada juga ini Saperani Maharani Bang Ardiantonya buat Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit dilanjut Pak Ladong juga ada juga Kak Ani Gang Kurma, Bang Sukotina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Mak Kam, Bu Aja Arpia, Bang Japal, Kak Nila semoga sehat selalu, Amoy Abah dan Uminya juga dilanjut ada Bang Beka. Bang Mbah Kakong ada juga ini Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi, Bang Rosi Nurjana juga buat yang terakhir ni kayak Awi, Bang Batia, yang lainnya yang belum disapa mohon maaf ada juga dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Julaiha. Bang Hamdan Hana, mua-mua, tampak terkecuali sapaan yang dibungkus habis.
0: Oke,
4: makasih
0: dibungkus habis.
4: Diri.
0: Sama-sama Cek Nur. Horas. Oke, kita pindah ke penelpon terakhir di sesi ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar, Seri?
0: Selamat malam, Bang Dedi ya.
5: Iya, betul, dari Ucok.
0: Gimana kabarnya nih, Bang Ucok Panjaitan?
5: Kabarnya, alhamdulillah, ya.
0: Sehat?
5: Kabarnya sangat baik sekali, Mbak Yuki datang dari Jakarta sama ponakanku.
0: Oh, senangnya.
5: Selamat dua hari, ketiganya gawang langsung kembali ke Jakarta lagi.
0: Oke, siap. Kalau begitu,
5: lagunya yang cewek yang nomor 3
0: dari Whitney Houston.
5: Judulnya
0: I Will Always Love You.
5: Oh iya, betul.
0: Betul. Oke.
5: Lagunya pertama saya kirimkan untuk Bang Deden ya, yang ada di Pekanbaru. Terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu di Pekanbaru sana. Kemudian juga buat Bang Herman di 28 Oktober. Terima kasih juga atas sapaannya. Ya, buat istrinya, biar cepat sehat ya, kembali ke rumah, segala penyakit diangkat oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian juga buat Bang Hendra yang ada di Mampawa, terima kasih juga sapaannya. Kemudian buat Bang Andriawan di Jakarta, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Bade di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jaka Kak Nila, Bang Yaya di Wajo, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkal, kemudian buat Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usu Gusri di Sambas, Usu di Sambas, kemudian juga buat Kak Era di Sambas, juga buat Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyu. Kemudian buat Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat malam. Juga buat Mama Ririn Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina Padang Tikar, Kak Ini, Ine di Kuala Dua, Cik Nur yang ada di Bakau, Buana di Pandai Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, buat Kak Aura dan Pak Muknya. Memang benar, Cik Nur, kalau nggak ada suara Pak Muk, kayaknya kurang lengkap.
0: Nggak sah, kan?
5: Oh, apa kabar, Pak Muk? Sehat selalu, ya. Juga buat Atika di Sukalanting, Kak Emma Serva, Diona di Kupang, Kak Ina, Bu Mariani, Kak Juleha di Pancabakti. Tentunya Beri, terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu.
0: Selamat malam, Bang Dedi. Sehat selalu juga. Pendengar, sudah masuk lagu-lagu requestannya. Saya putarkan dulu ya. Ada Bill Withers dengan Lean On Me, Westlife Flying Without Wings, Destiny's Child Say My Name, Celine Dion The Power of Love, dan Whitney Houston I Will Always Love You. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811570104. Sudah ada yang tergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu, Cherry.
0: Siapa di mana nih?
1: Anista di UKA.
0: Selamat malam, Kak Anista.
1: Malam juga, apa
0: gimana
1: kabar?
0: Kabar baik. Kak Anista gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Kak Anista.
1: Bukakan lagu, Cherry.
0: Mau yang cewek atau cowok?
1: Cewek, pilihkan ya.
0: Pilihkan, boleh. Kalau gitu Cherry pilih dari... yang agak salamnya. Semangat sedikit lah. Dah, salamnya sih.
1: Buat Cherry sekolah sehat selalu. Buat Cik Nor, Hendra juga, Buat Alma Nurul, Buana di Tangrai, Ismail, Buat Wanaci, Wanusu, Wakti, Ella, Baha, apa nih itu? Bahari, lupa udah namanya. Bang Ramli apa itu? Buat Bang Hermai, semoga cepat sembuh sakitnya. Buat gak lupa nih. Buat Ayu. Ada dua ya Ayunya. Buat Bang Awi, buat Bang Deden, buat semua-semua lah Cherry.
0: Okay.
1: Buat Cherry makasih banyak. Mau selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Anista. Di WhatsApp ada Kak Ayu Greva yang bergabung ya. Saya baca dulu WhatsApp dari Kak Ayu Greva. Selamat malam Mbak Cantik. Ayu Greva mau request lagu cewek. Mbak aja yang pilihin ya. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Salam sehat untuk semua pendengar Pro 1, untuk Mbak Cherry Cantik Manis. Selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you too, Kak Ayu Greva. Terima kasih. Kemudian ada Kak Tini yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Cherry cantik juga.
0: Malam juga Kak Tini yang cantik. Gimana kabarnya malam ini, sehat Kak?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat
2: cuacanya
0: ya.
2: Cuacanya lagi kurang sehat.
0: Ah, betul, cuacanya yang kurang sehat nih ya.
2: Siang malam panas terus, Kak Cherry.
0: Betul. Jadi kita apa ya? Kayak kering gitu tenggorokan kadang kan?
2: Iya.
0: Kak Tini malam ini mau dengar lagu siapa, Kak Tini?
2: Lagunya masih ada banyak ya. Lagu apa ya kira-kira yang bagus ya Kak Ceri ya?
0: Mau lagu cewek atau lagu cowok?
2: Cewek pun boleh lah.
0: Oh cewek ya, terakhir nih ada dari Christina Aguilera, boleh ya?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Kak Tini.
2: Salamnya terutama buat Kak Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat selalu. Pulangnya hati-hati. Semoga sampai tujuan pulang ke rumah. Salamnya kami fotokopi Bang Deddy tadi yang udah lengkap jalan ya Kak Ceri ya.
0: Siap. Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak Tini.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini masih bisa ya. Kita masih ada lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, kemudian Daniel Bedingfield, If You Are Not the One, Brian McKnight, One Last Cry. Kemudian ada juga Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You, dan Hanson, MMMBOP. Nah silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini, boleh langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811570104. Baik pendengar, sementara ini saya putarkan dulu 3 lagu requestan yang sudah masuk ya. Tadi Kak Ayu Greva ada request lagu yang cewek ya. Jadi sudah saya masukkan lagunya Maria Carey tadi ya buat Kak Ayu Greva, I Wanna Know What Love Is. Kemudian tadi buat Kak Anista ada dari Four Non Blondes, What's Up. Dan dari Christina Aguilera, Genie in a Bottle untuk Kak Tini. Saya putarkan dulu lagunya pendengar, nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no

0: viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung. Kita langsung ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
1: Di Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ceri. Gimana kabarnya, sehat?
0: Ceri juga sehat, Bang Jafar. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Yang cowok sih siapa, Ceri?
0: Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Daniel Bedding.
1: Aerosmith.
0: Boleh. Salamnya, sila.
1: Salam buat Ceri, sekeluarga. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Hati-hati pulangnya. Malam ini banyak kabut.
0: Siap.
1: Sama mama tuh pulang. Semoga sampai ke rumah dengan selamat.
0: Mm-hmm.
1: Aura Pak Mo, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Nismanila, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Kak Emma Selva sama Bang Junai, buat Mama Nulu, Papa Nulu, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Kak Elni, Wan Cuan Haji, buat Ella, Mama Mukmin, buat Ayu Grepa, Wardi, mm-hmm. Bang Yahya, Koko Wandi, Pak Herman, buat semua-semua Ceri.
0: Okay.
1: Jam malam dapat Ceri, terima kasih.
0: Selamat malam Bang Jafar, terima kasih. Sehat selalu juga. Kemudian kita ke WhatsApp lagi pendengar ya. Ada siapa nih yang bergabung via chat? Kita baca dulu. Assalamualaikum, mau request lagunya Biar Ku Sendiri dari Betaria Sonata. Mohon maaf ya Bang Ujang ya, ini malam ini kita lagunya lagu manca. Jadi saya pilihkan dari Jennifer Lopez, If You Had My Love. Kemudian salamnya untuk semuanya, ini Ujang di Ketapang. Siap Bang Ujang, terima kasih sudah bergabung malam ini. Dan dengan dipilihnya dua lagu tadi pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Begitu dari telepon ataupun WhatsApp, terima kasih yang sudah menemani saya dari pukul 17.30 tadi ya. Saya Ceri Lubis, setelah ini akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani minggu malam Anda, untuk temani istirahat malam Anda, karena besok Anda harus kembali bekerja pendengar ya, bagi yang hari kejepitnya tidak libur. Semangat ya pendengar, saya masih akan temani Anda malam hari ini dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belangak lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC,

0: Ese, gimana?
1: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
0: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rekan acara untuk siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami akan menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga 15, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang mana di pagi hari ini kami undang Anda juga untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini pula Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan menemukan hikmah maulid di tengah kepulan asap. Bersama dengan Ustadz Farhan Aldi Khonaifi, kita sapa di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua.
0: Baik, dan tentunya kabar baik ya di hari ini Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan menemukan hikmah maulid di tengah kepulan asap. Disilakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatillahi tatimus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya hingga kita bisa bermuajah walaupun dalam daring, dalam jangkauan RRI. Semoga para penyimak selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kami haturkan, kami junjungkan kepada baginda kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Rasul kita, yang insyaallah sama-sama kita akan merayakan maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang juga kelak kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Ya, gimana pun juga ketika kita ingin masuk surga ataupun kalau dalam kehidupan nyata, wujud daripada orang dalam itu sangat penting ya. Apalagi ketika kita mau masuk surga, kita berharap syafaatnya Rasul ini yang kita dapatkan sehingga kita bisa dimudahkan untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar RRI Pontianak dimanapun berada, hari ini bertepatan dengan satu hari sebelum pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini adalah momen untuk mengukur seberapa besar cinta kita kepada beliau, seberapa besar kita mencintai Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Dalam sebuah sabda Nabi Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita mencintai barang yang kita miliki, misal itu kita punya orang tua, kita cinta kepada orang tua kita, kita punya anak, kita mencintai anak kita, ataupun kita mencintai pasangan kita, atau kita mencintai barang yang kita miliki, misal mobil, motor, ataupun barang-barang apapun itu, tidak akan sempurna imannya apabila dia tidak lebih mencintai pada Rasul. Jadi Rasul itu adalah Rasul kita, Nabi kita, sehingga kita harus lebih mencintai beliau. Bagaimana kita mencintai anak kita, berarti kita harus lebih mencintai Rasul. Karena dengan cara bersolawat kepada beliau, dengan cara terus mengharapkan syafaatnya, dan dengan cara kita mengamalkan segala hadis-hadis yang beliau pernah katakan ataupun beliau pernah berbuat, kita lakukan. Dan juga kita menjadi umatnya adalah salah satu juga kita mencintai Rasulullah. Namun cinta kepada Nabi juga tidak cukup hanya di lisan dan dengan senandung sholawat. Cinta sejati harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Bagaimana kita menjadi umatnya, bagaimana kita melakukan segala apa-apa yang telah beliau telah contohkan, bagaimana kita mempraktikkan apa yang beliau dan para sahabat pernah lakukan di masa lalu. Itu harus kita buktikan dengan real, dengan cinta sejati, dengan tindakan yang nyata. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 3, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Dalam surat Ali Imran ini, Allah berkata, Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah ajaran-ajaranmu. Apabila kita mencintai Allah, maka kita ikuti ajaran-ajaran yang Allah telah perintahkan dan Allah telah larang. Begitupun ketika kita mencintai Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, kita juga perlu untuk mengikuti segala tindakan-tindakan yang telah beliau lakukan di masa beliau hidup. Kita juga perlu lakukan sifat-sifat yang telah beliau ajarkan. Yang mana sebagaimana kita tahu, Rasul itu memiliki 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Rasul-rasul kita ini memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Bagaimana kita berperilaku jujur terhadap diri kita pribadi. Lalu jujur juga terhadap orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Kita jujur, kita peduli. Siddiq, amanah. Harus amanah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita memiliki orang tua, kita jaga amanahnya dengan berperilaku jujur tadi. Kita punya anak, kita jaga amanah ini dengan kita rawat, kita didik, kita ajarkan untuk disiplin. Kita ajarkan sebagaimana Rasul kita mengajarkan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tabligh, menyampaikan kepada mereka-mereka, kepada orang-orang yang kita cintai untuk selalu menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Bukan membenarkan. Kita harus menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Yang mana saat ini juga di tanah kita saat ini, di bumi kita, utamanya di Kalimantan, terlalu banyak titik-titik api. Yang saya yakini saat ini bukan kebakaran ini. Karena terjadi hampir setiap tahun, dan di momen-momen yang mirip. Ini lebih tepatnya kepada pembakaran. Harus ada yang bertanggung jawab agar tidak terulang peristiwa ini. Sehingga perlu ada yang menyampaikan bahwa kita perlu menjaga bumi ini, menjaga tanah ini agar kita lebih mencintai, mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat adalah faqonah. Kita memiliki akal. Kita adalah seorang manusia, seorang makhluk yang Allah titipkan akal. Yang mana ketika kita berkata faqonah bahwa kita harus cerdas. Cerdas di sini bukan meminter-minteri. Minter-minteri itu maksudnya dengan tindakan kita padahal itu salah, tapi kita menganggap apa namanya yang kita lakukan itu benar. Sebagaimana yang terjadi hari ini, kebakaran hari ini itu adalah kebakaran yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Namun tidak sedikit pula ada berita-berita yang mengatakan ini adalah kebakaran. Padahal ini lebih tepatnya adalah pembakaran yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kebakaran hari ini adalah kebakaran yang terjadi oleh ulah-ulah tangan manusia yang harus bertanggung jawab. Kalau kita tahu sudah musim kemarau, kita harus logika bagaimana caranya agar tidak terjadi kebakaran. Misal dengan menyiram dengan rutin, apalagi lahan berhektar-hektar seperti itu. Bagaimana kita menyiram dengan berbagai hal agar logika kita dipakai untuk berpikir bahwa ini bukan kebakaran biasa, ini adalah pembakaran, sehingga kita harus peduli agar tidak menghirup asap. Hari ini kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad, sang pembawa rahmat. Langit kita, Pontianak, dan tanah kita Kalimantan sedang diuji dengan berbagai pekatnya kabut asap akibat musibah kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Dan kondisi ini sudah Allah tuliskan, Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Darat kita, tanah kita dibakar. Laut kita diracun. Disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kita. Tangan-tangan manusia yang tidak berpikir. Saya yakin yang melakukan pembakaran, yang melakukan kerusakan di laut juga, itu adalah orang-orang pintar. Tapi tidak menggunakan kepikirannya, otaknya untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat. Sehingga membenarkan kenyataan, ya sudah rusak, ayo mari kita bantu. Tidak begitu, harusnya kan sebelum terjadi kerusakan harus ada antisipasi-antisipasi agar musibah ini tidak terjadi setiap tahunnya. Yang mana kalau kita ketahui Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki gunung vulkanik paling banyak, sehingga tsunami akan terjadi setiap tahun. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang juga salah satu negara yang terjadi tsunami tiap tahun. Tapi bagaimana Jepang mengantisipasinya dengan baik? Kita juga harusnya segera belajar untuk bisa mengantisipasi segala musibah yang kita rasakan saat ini dengan baik dan bukan malah menambah kerusakan di muka bumi. Kalau kita tahu Indonesia ini adalah di bawah lingkaran vulkanik, yang mana semua daerahnya ini adalah pasti kerap terjadi bencana, ya kita harus antisipasi bagaimana kesehatan dan keselamatan kita itu harus kita rencanakan. Kalau kebakaran yang terjadi saat ini adalah kebakaran yang menimbulkan kerugian di mana-mana, bahkan kerugian untuk negara lain, utamanya adalah negara-negara tetangga kita yang dekat dengan kita. Begitupun juga tetangga-tetangga kita di rumah-rumah kita. Jangan sampai kita menyebabkan kerusakan dan kerugian kepada mereka. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, agar kita menjadi khairul ummah, khairun nas, yang mana ahsanuhum hulukon, baik akhlaknya, wa anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia itu baik akhlaknya dan bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan malah merusak muka bumi ini, tanah kita, utamanya Kalimantan. Kebakaran hutan yang menyebarkan polusi, penyakit, dan merusak ekosistem ini adalah bentuk kerusakan nyata yang dilarang kelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu merusak bumi ini ba'da islahiha. Tanah kita Indonesia ini sudah dibangun bertahun-tahun. Tapi seringkali kita sebagai tangan-tangan yang memiliki akal untuk berpikir malah merusak. Malah membuat kerusakan yang tidak sedikit. Tadi sudah ada kebakaran, ada laut kita juga diracun, lalu ada gempa bumi. Kita sudah akan dihadapkan oleh bencana-bencana yang real yang Allah akan berikan. Oleh karena itu jangan sampai tangan-tangan kita yang usil, tangan-tangan kita yang tidak kita gunakan menggunakan akal kita, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan yang malah menyebabkan kerugian bagi orang-orang di sekitar kita. Ayo sama-sama kita rayakan maulid ini dengan penuh sukacita, dengan tidak menggunakan tangan-tangan kita untuk merusak bumi ini. Sama-sama kita rayakan maulid ini dengan cara mengikuti apa-apa yang telah Allah sifatkan. Allah, Rasul kita sifatkan, kita ikuti amanahnya, sidiknya, tabliknya, fatonahnya dengan menyatakan kebenaran-kebenaran yang Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW telah ajarkan kepada kita. Nabi Muhammad adalah sosok yang kita cintai, sosok pionir kelestarian lingkungan. Beliau bahkan secara tegas melarang sahabat menebang pohon atau merusak fasilitas kehidupan, sekalipun di tengah peperangan, apalagi di masa yang damai seperti sekarang ini. Tindakan sengaja membakar lahan demi keuntungan sesaat yang hasilnya malah menghasilkan asap beracun bagi suatu kota sangat bertentangan dengan ajaran yang telah Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan tegas, la dhararo wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Ya, kebakaran hari ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan yang ingin untuk membakarnya. Sebenarnya mereka juga merasakan asap-asap tersebut. Tapi yang mereka kejar jauh dari itu. Mereka ingin mengejar keuntungan sesaat. Keuntungan yang itu keuntungannya untuk kantong-kantong mereka. Untuk kehidupan material yang mereka nikmati di kemudian hari. Sehingga mereka sudah mengantisipasi itu untuk melawan asap. Namun kita yang tidak kita tidak mengetahui kapan asap itu akan datang. Kita tidak memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi kebakaran yang terjadi tiba-tiba seperti saat ini. Oleh karena itu kita harus saling jaga, jangan sampai kita mencederai orang lain dan jangan sampai kita mencederai diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah Rasul kita sabdakan tadi. Bapak, Ibu, para pendengar RRI Pontianak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di tengah musibah kebakaran hutan dan lahan saat ini, bukti cinta kepada Rasul harus kita wujudkan melalui langkah-langkah yang jelas dan terperinci, mudah dipraktekkan dan membawa manfaat nyata bagi keluarga ataupun umat. Yang pertama adalah menjaga amanah tubuh. Jangan sampai kita merusak tubuh ini, karena tubuh ini adalah tubuh yang mana titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga dari kemudorotan, utamanya adalah asap. Mari sama-sama kita kenakan masker yang standar yang bisa menyaring kotoran-kotoran yang berseliweran berlewat di untuk aktivitas kita di luar rumah. Dan pastikan juga keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita cukup minum air putih. Dan pastikan juga air putih kita ini bersih agar saluran pernafasan kita tetap bersih dan tetap sehat. Yang kedua adalah menghentikan praktik merusak lahan. Mari berkomitmen dari diri kita sendiri dulu. Minimal kita praktekkan dari diri kita sendiri. Allah, Allah, Allah. Semoga saya juga bisa mempraktekkan untuk diri saya sendiri. Untuk menghentikan praktik merusak. Semoga Allah jauhkan saya dari perbuatan merusak. Apapun itu ya Allah. Dan semoga semua pendengar RRI dimanapun Pontianak bisa menghentikan praktik merusak ini, saling mengingatkan tetangga kalau bakar sampah depan rumah itu jangan, kalau bisa dibuang di tempat-tempat yang telah pemerintah kita siapkan, misal di tempat pembuangan akhir gitu. Jadi tempat-tempat yang memang difokuskan untuk membersihkan sampah-sampah yang kita miliki. Jangan sampai kita bakar sampah depan rumah. Coba kita olah sendiri sampah-sampah itu. Siapa tahu bisa jadi kompos. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Sehingga tidak ada kepulan-kepulan asap minimal dari rumah kita sendiri. Selanjutnya adalah kepedulian sosial yang nyata. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Jika ada tetangga, lansia, atau anak-anak yang mulai terserang batuk atau ISPA, saluran pernafasan, bantu mereka menyediakan beberapa helai masker bersih. Satu helai masker saja itu sudah sangat bermanfaat bagi tetangga kita, saudara-saudara kita, sebagai bentuk ibadah sosial yang sangat dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan juga memperbanyak istighfar dan doa. Ini salah satu tindakan terakhir. Tindakan istighfar dan doa. Mari kita bersihkan hati, bertaubat, berzikir kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah agar kita dijauhi dari pribadi yang buruk. Agar kita dijauhi dari kelalaian-kelalaian kita dalam menjaga alam ini. Kita iringi ikhtiar fisik tadi dengan melaksanakan sholat istisqa, memohon hujan agar semua titik api yang terjadi di Kalimantan hari ini itu bisa padam. Allah padamkan lewat hujan. Yang mana kita ketahui di beberapa titik di Kalimantan juga sering terendam hujan. Bagaimana? Hujan terjadi, tapi kebakaran juga terjadi. Artinya dua hal yang harusnya berlawanan antara api dan air ini bisa saling seimbang. Malah yang satu tanahnya kebanjiran, satu tanahnya kebakaran. Sehingga di mana kita akan duduk kalau kita merasakan segala musibah yang dilakukan oleh tangan-tangan kita. Mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak doa agar kita dijauhkan dari kepulan-kepulan asap, dari bencana-bencana yang terjadi di diri kita sendiri. Dan mari kita rayakan maulid ini dengan terus berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Walaupun di tengah musibah, walaupun di tengah kepulan asap, justru semoga ini saling menguatkan hati saya dan hati para pendengar dimanapun berada untuk menjadi khalifah di muka bumi ini yang saling menjaga alam ini, utamanya adalah alam Pontianak, alam Kalimantan. Dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dari apa-apa yang telah saya sampaikan, para pendengar bisa bermuhasabah diri. Kita sama-sama bisa bermuhasabah diri.

0: manfaatnya kelak ketika di akhir kiamat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih para pendengar yang telah mendengar. Mari setelah ini kita berdiskusi bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama agar musibah ini segera usai dan kita semuanya menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan ke satu penanya dulu Pak Ustadz ya, untuk di pesan teksnya di pagi hari ini ada dari Pak Suryono. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pertanyaannya katanya, bagaimana Islam menyikapi Maulid Nabi itu sendiri Pak Ustadz? Apakah memang dianjurkan atau disarankan, atau ada hal lain yang bisa dilakukan Pak Ustadz? Mohon arahan pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelaksanaan Maulid Nabi ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pelaksanaannya itu bisa bebas tergantung ustadz-ustadz kita, oleh kiai-kiai kita, ataupun oleh pembesar-pembesar yang ada di daerah kita. Dan kita tidak boleh saling memaksa antara tradisi satu dan tradisi yang lainnya. Kalau saya di pondok dulu, salah satu tradisinya adalah libur. Jadi pelaksanaan maulid itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Libur selama 10 hari. Dan itu adalah tradisi dan ikhtiar yang dilakukan oleh pesantren saya. Sehingga mungkin ada beberapa pesantren yang tidak melakukan hal seperti itu. Tapi ada juga daerah-daerah lain yang mungkin melaksanakan maulid ini dengan berbagai tradisi yang lain. Dengan tradisi tukar buah. Ya, kalau saya tahu ada di beberapa daerah di Jawa ini melaksanakan panen buah secara serentak, saling bertukar buah. Dan pelaksanaan maulid ini intinya adalah kita mau terus bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar kita tahu bahwa maulidur Rasul adalah hari lahirnya Rasul. Kita tahu bahwa Rasul kita lahir di 12 Rabiul Awal ini. Sehingga kita meneladani sikap-sikap yang telah Rasul kita contohkan. Baik secara lisan beliau, baik secara tindakan beliau, baik secara istiqror beliau. Jadi sahabat-sahabat melakukan apa, lalu kalau beliau telah benarkan, berarti kita boleh mengikuti sahabat-sahabat tersebut. Ya, berbagai cara pelaksanaan maulid ini diawali dengan kita selalu rutin bersolawat kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Yang perlu diimani adalah kita mengimani bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul kita yang kita harapkan syafaatnya kelak hadir dan lahir di 12 Rabiul Awal ini. Bentuk pelaksanaannya itu tergantung bebas dari mana, bagaimana tradisi dan budaya di daerah masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah kita bersolawat, itu yang paling utama. Kalau bentuknya, praktiknya itu bisa dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau memang di daerah tersebut tidak merayakan apapun, ya cukup bersolawat kepada Nabi, cukup itu melakukan tindakan-tindakan nyata yang mana telah Rasul kita ajarkan. Melakukan tindakan nyata dari sifat-sifat yang

0: Rasul kita telah praktikan. Bagaimana kita jujur kepada diri kita sendiri, bagaimana amanah dengan apa yang telah Allah titipkan, amanah dengan apa yang Rasul kita telah ajarkan, dan tabligh menyampaikan apa-apa yang telah beliau sampaikan, kita sampaikan lagi dengan benar. Dengan menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Kenyataannya kebakaran kok. Loh, ini bukan kebakaran biasa, tapi ini adalah kebakaran yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan juga kita harus fatonah, menggunakan akal kita, pikiran kita, logika kita, agar kita terus berbuat baik. Utamanya kita contohkan bahwa di 12 Rabiul Awal ini, kita contohkan bagaimana Rasul kita bersikap. Rasul kita pernah bersabda juga, la yashrobanna ahadukum qa'iman, minum itu harus duduk, minum aja harus duduk, apalagi makan. Jangan sampai kita makan dengan berdiri. Saya kira banyaklah hadis-hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah agar kita praktikkan dan kita laksanakan dengan baik, utamanya agar kita menjadi khairun nas, menjadi pribadi-pribadi yang baik bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi umat.
1: Ya, baik, semoga terjawabkan untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk Pak Suryono. Dan satu lagi Pak Ustadz, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan pertanyaannya katanya, apakah kita boleh berseuzon terhadap sesuatu yang belum kita ketahui, contohnya seperti kabut asap seperti sekarang ini Pak Ustadz. Apakah kita boleh katanya untuk menyalahkan dalam tanda kutip beberapa oknum, dan apakah tidak berdosa untuk hal itu Pak Ustadz? Mohon arahan pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersuuzon terhadap hal yang belum pasti, antara ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia ataupun disebabkan oleh musibah yang telah Allah berikan. Bersuuzon itu tidak boleh dan tidak baik. Namun, yang perlu kita ketahui bersama adalah kebakaran hari ini, musibah-musibah yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan, yang mana kita ketahui bersama Indonesia adalah di dalam lingkaran vulkanik terbesar di dunia. Bersuuzon memang tidak boleh. Tapi yang perlu kita lakukan adalah terus berikhtiar, terus belajar bahwa yang terjadi hari ini adalah bukan hal-hal yang harus dirasakan rutin setiap tahun. Seharusnya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang jauh sudah difikirkan oleh kita semua sebagai pribadi, oleh orang-orang di sekitar kita juga, sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita. Bukan bermaksud seuzon. Saya juga berintrospeksi diri dengan apa-apa yang sudah pernah atau dulu saya lakukan. Contohnya adalah membakar sampah. Kita di rumah kita, ketika kita memiliki keterbatasan lahan, kita tidak tahu di mana ada tempat pembuangan akhir. Kita tidak tahu bagaimana cara mengolah sampah. Akhirnya yang kita lakukan adalah membakar sampah di sekitar lingkungan kita. Nah, dari pembakaran sampah ini menimbulkan asap yang akhirnya dihirup oleh tetangga kita. Dan itu adalah salah satu contoh perilaku saya di masa lalu yang perlu saya perbaiki, dan oleh karena itu saya mengajak untuk sama-sama untuk saling berintrospeksi diri. Jangan sampai kebakaran sampah itu menyebabkan kepulan-kepulan asap yang menyebabkan oleh tetangga kita. Dan kebakaran hari ini di Kalimantan yang terkenal dengan lahannya, pohon-pohonnya, yang mana kita ketahui bersama pohon itu memiliki waktu untuk tumbuh subur setelah dibakar. Ataupun kebakaran-kebakaran yang terjadi karena puntung-puntung rokok kita ketika kita menuju ke hutan-hutan atau ke sawah-sawah. Itu yang harus sama-sama kita saling introspeksi diri. Jangan sampai musibah ini terjadi karena kita sendiri. Minimal kita yang menintrospeksi diri kita sendiri. Ketika sampai ke orang lain, itu kita tidak bisa mencegahnya. Kita cuma bisa saling mengingatkan orang lain untuk menjauhi segala keburukan atau fasad di muka bumi ini. Kita hanya bisa mengingatkan bahwa yang kita lakukan itu adalah salah jika kita harus merusak dulu agar tanah kita mengalami kesuburan di kemudian hari. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari para penanya dimanapun.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan Ustadz, ini berhubung kita sudah hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan Pak Ustadz.
0: Masya Allah, terima kasih kesempatannya untuk menutup. Kesempatan pada hari ini saya hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga untuk para pendengar dimanapun berada bahwa musibah hari ini adalah musibah yang perlu kita introspeksi diri lagi. Kita perlu muhasabah diri lagi. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita teladani sikapnya, kita ikuti segala tutur dan perbuatannya. Mari sama-sama kita imani, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan terus menjaga diri, menjaga hati, menjaga sikap, dan saling mengingatkan kepada orang lain agar tanah kita, Indonesia kita selalu maju, selalu jaya menjadi Indonesia yang adil, berdaulat, dan makmur. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Mas Andri, demikian closing pernyataan dari saya.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Ustadz ya. Amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan kami atau mendengarkan kami di pagi hari ini, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Farhan Aldi Khunaifi, dan itu menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang terlewat mungkin mendengarkan di pagi hari ini, Anda bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: TNI Angkatan Udara kirim pompa air atasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
2: Pesawat TN-295 yang baru landing tadi pukul 21.00 di Bandara Spadio dalam rangka mendukung perlengkapan dan peralatan yang akan membantu dari satuan tugas di darat.
1: Dinas Pendidikan Kalimantan Barat sosialisasi beasiswa sawit.
3: Pendidikannya hanya mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Lanut Supadio terus berupaya memperkuat kontribusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Sejalan dengan arahan pimpinan Angkatan Udara, TNI AU hadir dan mengambil peran nyata dalam mendukung penanganan karhutla melalui penguatan kemampuan Satgas di lapangan.
1: Lanut Supadio terus berupaya memperkuat kontribusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan 75 set pompa air yang dikirim langsung menggunakan pesawat TNI AU CN-295 dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat pengangkut tersebut mendarat dengan aman di Bandara Supadio Sabtu 22 Agustus 2026 jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan bantuan peralatan tersebut akan didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Sesuai dengan arahan pimpinan, TNI Angkatan Udara pun hadir ternyata mendukung kegiatan penanggulangan karhutla yang ada di Kalimantan Barat. Kita saksikan bersama pesawat CN-295 yang baru landing tadi pukul 21.00 di Bandara Supadio dalam rangka mendukung perlengkapan dan peralatan yang akan membantu dari satuan tugas di darat.
1: Dan Lanut menuturkan setiap unit pompa air memiliki dimensi dan dilengkapi satu set selang lempar serta selang isap. Peralatan tersebut memiliki kemampuan untuk membantu membawa menyalurkan air menuju medan terjal maupun lokasi terpencil yang sulit atau tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan dukungan dari Kementerian Pertahanan ini diharapkan membantu penanggulangan ancaman karhutla yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan maupun aktivitas masyarakat. Pino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan beasiswa BPDP sawit agar semakin banyak anak daerah mengakses pendidikan tinggi. Sosialisasi akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal. Berikut laporannya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang terkendala biaya. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri mengatakan sistem beasiswa dari BPDP telah siap sehingga pemerintah daerah fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Ya, Pemda itu lewat Dinas Pendidikan yang mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini. Dan kita juga mendorong tadi saya diskusi dengan Pak Rektor UNU supaya lebih banyak kuota yang diberikan kepada UNU untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan bagi anak-anak yang untuk mendapatkan beasiswa sawit ini, sehingga nanti perkembangan tadi hambatan-hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat terkait dengan bibit sawit yang mana yang unggul, mana yang tidak unggul itu bisa lebih terurai lagi, Pak.
1: Menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa dari Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalimantan Barat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
5: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Kembali mendengar, masih bersama kami di pagi hari ini dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini terkait dengan dari obrolan sederhana, kejadian lucu hingga kebiasaan masyarakat, IRB Production mengubah cerita sehari-hari menjadi film pendek dan konten kreatif. Komunitas yang beranggotakan anak muda Kalimantan Barat ini menjadikan film bukan sekedar hiburan, tetapi ruang untuk belajar, berkarya, sekaligus mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Berikut kita simak laporannya.
6: Sebuah cerita tidak selalu lahir dari tempat yang istimewa. Kadang ia muncul dari percakapan sederhana seperti di warung, kejadian lucu, pengalaman pribadi, atau kebiasaan masyarakat yang setiap hari dilihat tetapi jarang untuk diperhatikan. Dari hal-hal sederhana itulah, IRB Production mencoba membangun cerita. Komunitas kreatif yang membawa semangat inspirasi kreativitas bersama ini beranggotakan Iwan, Busrani, Hatta, Hamzah, Bagus, Sahab, Ari, Wendy, dan Deden. Bagi mereka, dunia film pendek menjadi ruang untuk belajar sekaligus berani mencoba.
7: Kami di sini ya ingin menjadi wadah bagi generasi kreatif untuk belajar, ya, berkarya dan berkembang bersama. Sebuah karya besar tidak harus dimulai dengan peralatan yang mahal, ya, tetapi bisa dimulai dengan dari kemauan untuk belajar dan keberanian untuk mencoba.
6: Ya. Semangat itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai karya, mulai dari film pendek, video komedi, konten kreatif, hingga cerita yang mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat.

0: aktor film independen yang sedang membangun karya melalui film-film pendek atau short ya. Saat ini kami fokus membuat cerita-cerita dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari komedi, drama, hingga cerita yang mengangkat kebudayaan masyarakat lokal, budaya Kalbar, atau kearifan lokal.
1: Menariknya, bahan cerita itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Bagi Wendy, yang dalam film yang sama berperan sebagai Fajar Bodyguard 3, kehidupan sehari-hari justru menjadi sumber inspirasi yang paling dekat.
2: Dan hal-hal sederhana itu biasanya cerita mulai berkembang. Seperti ya tadi ada booming bawang 700 ribu per kilo. Jadi kejadian itu kita dapat dari kehidupan kita sehari-hari.
1: Bahkan fenomena yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat bisa berkembang menjadi sebuah cerita. Seperti ketika harga bawang naik yang menjadi perhatian publik, peristiwa tersebut justru bisa mereka olah menjadi ide cerita yang menghibur, sekaligus merekam realitas kehidupan sehari-hari. Dan bagi IRB Production, Kalimantan Barat sendiri seperti gudang cerita yang tidak pernah habis. Hamzah, salah satu anggota komunitas, melihat keberagaman suku, bahasa, tradisi, kuliner, hingga kebiasaan masyarakat sebagai kekuatan dari cerita.
3: Memiliki banyak suku, bahasa, tradisi, kuliner, dan kebiasaan masyarakat yang sangat kaya. Setiap daerah bahkan punya cerita. Nah, itu yang dapat kita pakai buat ide. Lalu, cerita karakter tersendiri itu bagi kami ada sumber cerita yang tak akan habis.
1: Cerita yang sudah ditemukan kemudian tidak langsung dibawa ke depan kamera. Ada proses yang harus dilalui, mulai dari mencari ide bersama, berdiskusi, menentukan cerita, membagi peran, hingga memilih lokasi syuting. Hatta yang berperan sebagai Reno, koordinator lapangan kepercayaan Bos Raka dalam film Parkir Dulu Panik Kemudian, menjelaskan bahwa proses kreatif tersebut dilakukan secara bersama-sama.
4: Untuk mencari ide bersama, dan kemudian setelah sesi itu kami diskusi dan kemudian di situ sutradara mungkin membagikan peran, ide, cerita, lalu ya teman-teman berkumpul briefing dan menentukan lokasi syuting.
1: Setelah kamera berhenti merekam, pekerjaan mereka belum selesai. Hasil syuting masuk ke tahap editing, dilengkapi ilustrasi dan berbagai elemen pendukung. Setelah semuanya tersusun, mereka kembali berkumpul untuk melakukan evaluasi sebelum karya dipublikasikan. Proses itu sekaligus menjadi ruang belajar bagi setiap anggota. Ada yang belajar menulis, berakting, mengambil gambar, mengedit, hingga terlibat dalam keseluruhan produksi. IRB Production mungkin masih berada di awal perjalanan, tetapi ruang dari kesederhanaan dan peralatan yang ada, mereka sedang mencoba membangun sesuatu yang lebih besar. Bukan sekedar membuat video untuk memenuhi lini masa media sosial, tetapi menghadirkan cerita tentang masyarakat Kalimantan Barat dengan segala kelucuan, kebiasaan, karakter, dan kekayaan budayanya. Sebab bagi mereka, sebuah karya tidak harus menunggu sempurna untuk dimulai. Inspirasi, kreativitas, dan juga kebersamaan menjadi langkah awal IRB Production untuk meramaikan dunia film pendek sekaligus membawa cerita lokal Kalimantan Barat kepada penonton yang lebih luas. Syahrul Sani dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Workshop kesenian tari kontemporer bertajuk Tubuh Jujur di Ruang Publik digelar di Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengenal dasar tari kontemporer, sekaligus mengembangkan kreativitas dan juga kemampuan berkesenian. Kita simak laporannya.
6: Workshop kesenian tari kontemporer bertajuk Tubuh Jujur di Ruang Publik yang diinisiasi UPT Taman Budaya Kalimantan Barat ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengenal dasar tari kontemporer, sekaligus mengembangkan kreativitas dan kemampuan berkesenian. Workshop kesenian tari kontemporer Tubuh Jujur di Ruang Publik digelar dengan menghadirkan seniman tari sebagai pemateri, Junianta. Junianta mengatakan sebanyak 37 peserta dari berbagai latar belakang mengikuti workshop yang dibuka melalui sistem open call. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan penari, tetapi juga guru seni budaya, pelajar, mahasiswa seni, hingga ibu rumah tangga. Dalam workshop ini, peserta dikenalkan dengan dasar tari kontemporer, mulai dari pemahaman gerak, visual gerak, hingga bagaimana mempola sebuah karya tari.
7: Ini uniknya sebuah tari kontemporer. Tari kontemporer itu jika orang yang sudah mendalami tari kontemporer, kita sebut saja koreografer, mereka itu bisa berkarya sebenarnya dengan lapisan siapapun penarinya. Beda dengan beberapa genre tari yang lain, mereka harus pelakunya harus penari betul-betul.
6: Menurut Junianta, keberagaman latar belakang peserta menjadi salah satu keunikan tari kontemporer. Para peserta dapat berkolaborasi dan menghasilkan karya meski memiliki pengalaman yang berbeda dalam dunia seni tari. Sementara itu, Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat Gabriel mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang seni, khususnya seni tari. Workshop juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peserta untuk mengembangkan proses kreatif di lingkungan maupun komunitas masing-masing.
7: Kami laksanakan, tentunya akan kami terus laksanakan karena ini berdampak positif sekali bagi perkembangan kualitas para SDM yang akan bermuara kepada perkembangan seni pertunjukan, baik seni pertunjukannya maupun peningkatan dalam pelestarian objek-objek kebudayaan yang akan dilestarikan lewat para peserta seni ini.
6: Gabriel berharap workshop kesenian dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kemampuan para seniman, kegiatan ini diharapkan turut mendorong perkembangan seni pertunjukan dan pelestarian kebudayaan di Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan di sebagian wilayah Kalimantan Barat terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian menjelang siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Sedangkan pada malam hingga dini hari kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin kami perakirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km/jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 45 hingga 95%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi serta dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Sedangkan pada wilayah yang tidak terdapat potensi hujan, kami himbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi peningkatan suhu udara yang dapat berdampak pada meningkatnya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 956 titik panas dan indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan kami perakirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan, nantikan terus informasi selanjutnya dari BMKG. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
5: Baik, terima kasih Noven, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkait dengan kondisi cuaca terkini dan juga lalu lintas, serta kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang negara Anda pendengar. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Andre.
2: Baik. Dan di pagi hari ini Andre Sapa terlebih dahulu di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi, Dewi.
3: Pagi Andre dan pagi semuanya. Apa kabar?
2: Kabar baik, baik. Dan kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Dewi?
3: Ya, masih berkabut ya. Kita masih harus menjaga kesehatan ekstra gitu ya, ekstra. Karena kabut masih menyelimuti kita, kabut asap, dan mudah-mudahan juga penanganan cepat gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat sadar terhadap api, artinya tidak membakar sampah terlebih dahulu. Biasa kan ada yang suka membakar sampah di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah. Nah, untuk saat ini ditahan dulu, pastikan membuang sampah ke tempat sampah aja. Terus menjaga api juga ya, karena kan api itu kalau kecil jadi sahabat, kalau besar bisa jadi musibah ya. Oleh karena itu mungkin kita juga pastikan kalau mau pergi ke kantor atau keluar ke pasar dan lain-lain, pastikan lihat kompor gitu ya di rumah kita. Selain itu juga pastikan keamanan yang lainnya juga. Dan untuk arus lalu lintas, karena sekolah masih BDR ya di Sintang, jadi belum masuk, ya masih terlihat lengang lah ya. Kemudian tadi juga pas pergi itu memang jarak pandang terbatas, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Dewi. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin di pagi hari ini. Selamat pagi, Okrin.
4: Selamat pagi, Andre, Dewi, dan juga Wahyu di Sambas, juga pendengar pada pagi hari ini yang selalu standby ya di Kabar dari Kalbar. Sanggau pagi ini khususnya di kawasan Sapo Merah itu cuacanya masih berkabut dan juga mendung tampaknya ya. Cukup dingin ya suhunya pada pagi ini dan masih tampak lengang sekali. Namun aktivitas lalu lintas orang kendaraan seperti biasa. Kalau dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke daerah Bunut aman lancar, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
5: Halo, selamat pagi, Andre.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Wahyu?
5: Di Sambas pagi hari ini mendungkan, Andre, walaupun memang asap sudah tidak terlalu tebal karena memang kemarin sempat turun hujan. Tapi dampaknya sepertinya saya yang agak sedikit kurang enak badan hari ini, rekan Andre. Jadi suara sudah mulai habis, tapi mudah-mudahan hari ini bisa fit kembali, rekan Andre. Lalu lintas juga sepi karena memang beberapa proses belajar mengajar dihentikan di Kabupaten Sambas, Andre.
2: Baik, kembali semangat ya pokoknya Wahyu ya untuk di sana ya, bersama dengan masyarakat di Sambas yang sudah mulai merasakan udara yang kembali perlahan baik gitu ya, setelah kemarin sempat digempur dengan asap. Dan semoga ini hujannya berlanjut ya Wahyu ya untuk di wilayah Sambas dan sekitarnya di waktu yang tepat tentunya ya. Dan ya pastinya kalau di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau langitnya cerah tapi putih gitu ya untuk di langit kota Pontianak ini. Dan diperkirakan ini sepertinya cerah berawan untuk di hari ini rekan-rekan semuanya. Dan juga untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sangat lengang tentunya di pagi hari ini. Karena kemarin juga sempat keluar edaran kembali bahwa untuk anak-anak dari tingkat TK, SD dan juga SMP ini di rumah kan atau belajar dari rumah gitu ya, dengan proses daring tentunya ya untuk pembelajarannya. Dan yang pastinya untuk di pagi hari ini langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan ya rekan-rekan. Kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan TNI Angkatan Udara yang menerbangkan 75 pompa air gitu ya ke Kalimantan Barat. Yang mana ini untuk siap amankan karhutlah rekan-rekan semuanya. Dan terkait dengan hal ini, informasi yang bisa disampaikan bahwa sejalan dengan arahan dari pimpinan Angkatan Udara TNI AU hadir dan mengambil peran nyata dalam mendukung penanganan karhutlah melalui penguatan kemampuan Satgas Darat di lapangan. Dan untuk mendukung hal itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan 75 set pompa air yang dikirim langsung menggunakan pesawat TNI AU jenis CN-295 atau A-2903 dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan pesawat pengangkut tersebut mendarat dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu 22 Agustus 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di sini menurut Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono yang mengatakan bahwa bantuan peralatan ini akan didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Dan lalu juga mengatakan bahwa setiap unit pompa air ini memiliki dimensi 350x280x450 mm dan dilengkapi dengan satu set selang lempar serta selang isap maksud kami. Dan di sini peralatan ini juga memiliki kemampuan untuk membantu membawa dan juga menyalurkan air menuju medan terjal maupun lokasi terpencil yang sulit atau tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Dan menurut Marsma TNI Sidik Setiono yang juga menjelaskan bahwa untuk mendukung hal ini, dukungan dari Kementerian Pertahanan ini diharapkan bisa membantu penanganan ancaman karhutlah yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga aktivitas masyarakat. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya.

0: memperbaiki kondisi apa namanya udara di Kabupaten Sambas, karena memang beberapa hari ini jarak pandang sudah sangat pendek sekali. Kalau misalnya di titik-titik yang paling parah itu seperti Kecamatan Tangaran, kemudian Tekarang, dan juga Teluk Kramat dan Paluh, itu yang merupakan titik-titik kecamatan dengan kondisi udara yang sangat buruk. Dan memang untuk informasi karhutla di Kabupaten Sambas kemarin mulai terbentuk juga tim-tim gabungan Dandim dan Kapolres langsung turun memadamkan karhutla di Desa Sungai Baru sekaligus mencegah api mulas. Dan memang ini menjadi titik yang cukup parah juga di Kabupaten Sambas, dan memang kehadiran pimpinan TNI dan Polri tersebut memastikan proses pemadaman dan pendinginan lahan berjalan dengan efektif. Dan memang di lokasi keduanya turut membantu dan memantau kondisi titik api sekaligus mengarahkan personil dalam menangani kebakaran. Pergerakan dari masyarakat juga meningkat, terutama di titik-titik yang sudah mulai membakar bukan hanya lahan, tetapi juga perkebunan aktif warga, rekan Andre. Nah, di beberapa titik di Teluk Kramat juga sudah ada kebun warga yang terkena dampak daripada karhutla ini. Jadi bukan hanya lahan-lahan yang kosong, tetapi juga kebun-kebun aktif warga itu beberapa terbakar. Tapi kita doakan mudah-mudahan hari ini cuacanya membaik, atau mungkin paling tidak mungkin turun hujan di beberapa titik yang lain, dan itu sudah cukup untuk ya paling tidak memperbaiki tadi kualitas udara di Kabupaten Sambas, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Wahyu, dan semoga berangsur baik juga untuk di daerah sana di Sambas, dan juga semoga di Pontianak juga disusul ya untuk turun hujan yang merata juga ya, supaya kondisi
2: kirimkan
1: cuaca.
2: Ya Wahyu ke sini juga ya.
1: Baik, ke Sintang juga, pokoknya ke wilayah Kalimantan Barat ya, merata. Iya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita juga masih membahas terkait dengan efek dari kualitas udara yang tidak baik gitu ya. Nah, di Sintang kali ini kaitannya dengan kualitas udara yang menurun, BMKG Sintang himbau warga untuk gunakan masker. Seperti apa informasinya? Dewi, silakan.
2: Terima kasih Andre dan rekan-rekan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga September mendatang. Minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak langsung pada penurunan kualitas udara di wilayah ini. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan alat pengukur particulate matter atau PM 2.5, kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan. Hal itu disampaikan pada 20 Agustus 2026. Darmawan memperkirakan bahwa kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan masih, bahkan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan, kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan setidaknya 2 bulan ke depan. Kita juga perlu mewaspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering, artinya akan ada curah hujan, namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti, mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhut akan berkurang. Melalui informasi peringatan dini, BMKG Sintang berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di Kabupaten Sintang. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini terkait dengan wilayah Sanggau yang matangkan persiapan Festival Lestari 2026. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mematangkan persiapan menghadapi Festival Lestari ke-6 yang berlangsung tanggal 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena. Ya, persiapan dilakukan melalui rapat bersama panitia dan juga pelaku UMKM ya, untuk memastikan seluruh potensi daerah ini dapat ditampilkan. Kemudian dikatakan rangkaian Festival Lestari diawali di Kota Pontianak dengan talk show, ya, kemudian juga peluncuran program unggulan daerah dan forum bisnis. kegiatan kemudian berlanjut ke Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuasulu, ya melalui berbagai agenda yang memang mengangkat potensi alam, kemudian ekonomi dan juga budaya lokal.

0: Kemudian Festival Lestari ini akan menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan dan potensi daerah Sanggau. Kemudian sejumlah produk UMKM, kuliner, kain Sabang Merah, hingga kain kelengkang ini akan menjadi bagian dari yang akan ditampilkan nanti. Kemudian selain produk UMKM, potensi pariwisata dan juga budaya Sanggau juga akan diperkenalkan dalam festival tersebut. Berbagai tarian daerah yang sebelumnya meraih prestasi di tingkat daerah hingga provinsi juga disiapkan untuk ditampilkan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
1: Baik Okrin, dan tentunya pendengar, itu dia tadi informasi dari Sanggau. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi lainnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kabar.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kali ini terkait dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat yang perluas sosialisasi beasiswa BPDP sawit. Nah, kali ini informasi sorotan ini datang dari Pontianak. Terkait dengan hal ini, sosialisasi ini akan diperluas hingga sekolah-sekolah di sekitar perkebunan sawit untuk menjangkau calon penerima secara lebih optimal. Dan di sini menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang mendorong perluasan sosialisasi beasiswa BPDP sawit sebagai upaya untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak yang di daerah yang terkendala biaya. Dan menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Syarif Faisal, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri yang mengatakan bahwa sistem beasiswa dari BPDP ini telah siap sehingga pemerintah di daerah ini fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dan menurut Syarif, saat ini penerima beasiswa dari Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 1.500 bahkan sampai 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalbar dapat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Dan Dinas Pendidikan Kalbar juga menilai program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia untuk mendukung industri sawit. Jadi edukasi melalui program ini diharapkan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan sawit, termasuk pentingnya penggunaan bibit unggul. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan lanjut lagi kita ke informasi lainnya. Kita bergeser ke Sanggau terkait dengan di Semuna Kalbar ini salurkan lebih 40 ton telur ke daerah. Seperti apa informasinya, Okren, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan telur bagi masyarakat di berbagai daerah. Kepala Bidang Peternakan di Sebuna Kalbar, Novita Salim, menyampaikan hingga Agustus 2026, lebih dari 40 ton telur ini telah disalurkan ke 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan dukungan tersebut dapat diberikan untuk bazar, hari raya keagamaan, kemudian operasi pasar hingga gerakan pangan murah. Dan dia menyebut pemerintah daerah cukup mengajukan surat atau undangan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Penyaluran telur ini telah menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh telur dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selain Sanggau, ia menyebut dukungan penyediaan telur ini juga dilakukan secara paralel di sejumlah daerah seperti Kapuasulu dan juga di Bengkayang. Ia memastikan fasilitas akan terus diberikan sesuai kebutuhan dan juga permintaan dari pemerintah daerah maupun pelaksana kegiatan. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
0: Baik, Okrin, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan resmikan 22 proyek. Bupati Sintang ini sebut harus berdampak nyata pada masyarakat. Seperti apa informasinya, Dewi? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan yang dikerjakan melalui anggaran 2025-2026. Bupati Sintang Gregorius Halkolanus Bala menegaskan pembangunan ke depan akan lebih diarahkan pada program prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan 22 proyek dipusatkan di Gedung Instalasi Pemeran Sarana Rumah Sakit IPSRS RSUD ADM John Sintang pada 20 Agustus 2026. Bupati Sintang mengatakan kebutuhan pembangunan di Sintang masih cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu selektif dalam menentukan program pembangunan. Dan ia mengatakan ke depan harus dilaksanakan dengan skala prioritas, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat menjangkau pusat pelayanan maupun kegiatan ekonomi. Peningkatan akses tersebut juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembelian hasil pembangunan. Masyarakat turut diharapkan berperan menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang, Dewi, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita kasih makin informasi terkait dengan surat edaran Baku Eda kepada UMKM menjadi sorotan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
3: Benar sekali, rekan Andre, sebuah surat dari Badan Keuangan Daerah ataupun Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan pendataan dan penetapan BBTJ, makanan dan atau minuman, menjadi perhatian masyarakat. Jadi pekan lalu, sekitar pekan lalu, banyak masyarakat yang membagikan pengalamannya di situasi kondisi usaha yang tidak terlalu membaik di beberapa waktu belakangan ini. Dikirimi surat dari teman-teman Bakuda ataupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas terkait dengan itu dia tadi, pendataan kemudian pembayaran untuk BBTJ. Hal ini kemudian menuai pertanyaan daripada masyarakat, terutama terkait dengan apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha kecil. Seperti salah satunya yang paling viral ini adalah pedagang minuman yang menggunakan gerobak. Karena memang ketentuan dalam surat tersebut, BBTJ ini adalah pajak barang dan jasa tertentu, bukan PPN ya, dan memang penerapan terhadap masing-masing usaha ini tentunya nantinya memiliki ketentuan dan kriteria objek pajak yang berlaku. Dan banyak masyarakat menilai bahwa pengajuan, maksudnya pendataan ini masih kurang tepat sasaran, karena memang suratnya dibagikan di banyak UMKM-UMKM yang terhitung masih kecil di pandangan masyarakat. Dan masih belum ada konfirmasi dari Badan Keuangan Daerah atau dari Bakuda Kabupaten Sambas terkait dengan ini, apakah ini bentuknya hanya pendataan saja atau mungkin langsung kepada penagihan pajak untuk teman-teman UMKM sebesar 10%, itu diharapkan, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi penutup dari Sambas di pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan lainnya. Terima kasih untuk Dewi yang ada di Sintang.
2: Ya. Ya, Andre, terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Sehat selalu buat kita.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, dan juga terima kasih untuk Kokrin yang ada di Sanggau.
1: Terima kasih, Andre.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan update informasi dari kami di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami harus akhiri Kabar dari Kalbar edisi kali ini di tanggal 24 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita di pagi hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.